Di Produa tempat terbaik kamu, Tom Produa, kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Kalimantan ya mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam 3 hari terakhir ya, kualitas udara di Kuching, Sarawak yang memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan bahwasanya pemerintah Sarawak ya bahkan meliburkan sekolah pada tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus 2026. Siswa diminta mengikuti pelajaran di rumah karena indeks pencemaran udara menembus angka di atas 200. Kondisi tersebut yang menunjukkan dampak karhutla di Kalimantan tidak lagi berhenti di wilayah yang terbakar. Asap bergerak yang melintasi batas negara dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat Sarawak. Ia menyebut Tang Pro 2 bahasanya sumber asap terutama berasal dari wilayah Kalimantan Barat ataupun Kalbar dan Kalimantan Tengah Kalteng. Nah meski begitu ya, wilayah Sarawak juga memiliki sejumlah titik api antara lain di daerah Lundu dan Sri Aman. Nah ia mengatakan Tang Pro 2 Menko Polhukam telah menjadi koordinator penanganan karhutla dan telah memimpin apel siaga di sejumlah daerah di Kalimantan ya. Nah Tang Pro 2 di Sungai Tebilian, Sintang tercatat mencapai 309,1 mikrogram per meter ya kubik dan Sungai Raya Kuburaya dan konsentrasinya mencapai 254,1 mikrogram per meter kubik ya. Nah informasi ini Tom Pro 2 penuh akses dari rri.co.id. Nanti Tom Pro 2 di pukul 7.30 ya, kita akan mengupdate Tom Pro 2 keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan penuh hadirkan dulu ya lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: di Pro 2 teman terbaik kamu, tahun Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana. Ya, sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Marcel ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Marcel.
1: Halo, selamat pagi Mbak Penny.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Sehat Mbak dan tetap semangat.
0: Oke, okay. Nah Kak Marcel, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus ya 2026, silakan Kak Marcel.
1: Oke, baik. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinojo, forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 25 Agustus 2026. Masih rendahnya kelembapan udara di lapisan atas dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya potensi pertumbuhan awan hujan. Namun, adanya konvergensi lokal dan aktifnya gelombang Kelvin di utara di wilayah Natuna berpotensi menyebabkan hujan ringan tidak merata. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini. Untuk pagi hari secara umum, kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Untuk malam hari, malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke. Nah, Kak Marcel, untuk probabilitas curah hujan hari ini terjadi sekitar berapa persen nih, Kak Marcel?
1: Untuk hari ini di wilayah Natuna sendiri kisar antara 40 hingga 60%, Mbak.
0: Oke. Nah, Kak Marcel, apakah sudah terlihat ya titik hotspot di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini, Kak Marcel?
1: Untuk hari ini titik hotspot terdapat satu titik hotspot.
0: Iya. Di daerah mana tuh, Kak Marcel?
1: Untuk wilayahnya di daerah Bunguran Barat.
0: Oh, Bunguran Barat ya. Nah, Kak Marcel, ini kan ada ya kiriman asap ya di akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, ini terjadi sekitar berapa hari nih, Kak Marcel, di wilayah Kabupaten Natuna ini diperkirakan?
1: Untuk perkiraannya masih belum belum terlalu ini, Mbak, karena kondisi keadaan angin juga masih cukup kencang yang mengakibatkan masih berpotensi ada kiriman asap dari Kalimantan.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Marcel ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, Mas. Selamat bertugas kembali.
0: Baik, teman Pro 2 dan juga teman Pro 1 RRI Rana ya. Itu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita masih akan mengupdate ya. Setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Cengya, cuanen, nendong, game, nendong.

0: Michelle, who's next?
1: Hi, I love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.
2: Should I do it? Oke, tahun perlu lah lagu darinya Selena Gomez ya, single soon. Tahun perlu dua, sinantar ke kita di pukul 7:49 waktu Indonesia Barat. Tahun perlu dua Singapura juga mengumumkan ya kebijakan yang akan membantu pasangan yang menikah ya untuk mudah ya mereka mengakses perumahan bersubsidi. Pengumuman itu disampaikan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam pidato tahunan pada hari Minggu 23 Agustus. Nah, dia menyebut akan mempermudah pasangan yang sudah menikah untuk mengakses perumahan publik bersubsidi. Nah, dengan demikian banyak pasangan muda yang punya penghasilan tinggi atau di atas syarat untuk mengakses perumahan bersubsidi. Pemerintah lanjut dia akan menaikkan batas pendapatan untuk apartemen yang bersubsidi ya. Pemerintah flat ya BTO akan naik menjadi 14.000 dolar Singapura menjadi 16.000 dolar Singapura ya, dan untuk kondominium eksklusif dari 16.000 US dolar Singapura menjadi 18.000 US dolar Singapura. Wong juga mengatakan pemerintah akan berupaya lebih banyak ya untuk membantu keluarga yang baru pertama kali memiliki anak agar bisa segera mendapatkan plat. Nah, PM Singapura itu mengungkapkan semakin banyak anak yang dimiliki, maka semakin banyak kesempatan undian yang akan diterima. Di kesempatan itu juga, Wong juga mengatakan memberikan bantuan hampir 70 ribu US dollar Singapura atau setara dengan 275 juta rupiah ke bayi yang baru lahir di negara itu, menyusul angka kelahirannya rendah selama beberapa tahun terakhir ya. Nah, selain bayi akan menerima hadiah ya, bayi 10 ribu US dollar Singapura atau setara dengan 139,9 juta rupiah hibah MediSave ya sebesar 5.000 dolar Singapura atau kalau di rupiah 69,69 juta rupiah ya, rekening pengembangan anak dengan hibah awal ya sebesar 5.000 dolar Singapura atau setara dengan 69 juta rupiah, dana hibah tambahan ya senilai 1.000 dolar Singapura hingga 5.000 dolar Singapura ya, sekitar kalau di rupiah tahun perdua sekitar 13,9 juta rupiah atau sampai dengan 69,69 juta rupiah lagi ya. Nah, tahun perdua dengan dukungan tak berhenti di sana ya. Wang Wong juga mengatakan bahwasanya setiap anak akan menerima kredit anak tahunan ya sebesar 2.000 dolar Amerika. Dolar Singapura ya sebesar kalau dirupiahkan sebesar 27,87 juta rupiah setiap tahun dari usia 1 hingga 16 tahun ya. Nah, mereka juga akan mendapatkan tambahan dana EduSave setiap tahun ya di sekolah dasar dan juga menengah. Nah, informasi ini tahun pro 2 aku akses dari CNN Indonesia.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: What it is, they're the like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Bloody on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,
2: crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 ya, lagu darinya Baby Monster Chom tahu Pro 2 saat arkah kita di pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu tahu Pro 2 ya sudah mendengarkan kita di program 2 di pagi hari ini ya, dan tentunya masih pengen diberikan berbagai informasi terkait dengan informasi kesehatan ya untuk di pagi hari ini ya, pada akses dari rri.go.id. Nah, tahun Pro 2 Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Piprim Basyarah ya menegaskan vaksinasi penting yang melindungi tumbuh kembang anak dari penyakit ganas dan berbahaya. Menurutnya perlindungan tersebut ya diperlukan agar anak dapat mencapai potensi bawaan dan berkembang optimal sebagai generasi emas. Untuk upaya supaya bisa dia mencapai potensi jadi generasi emas ya, itu tidak boleh ada gangguan sepanjang fase pertumbuhan kembang anak ya. Nah, Pipri menjelaskan penyakit seperti polio dapat mengganggu tumbuh kembang anak karena menyebabkan kelumpuhan pada anak yang terinfeksi. Ia menilai vaksinasi menjadi salah satu upaya dokter yang paling berhasil ya dalam mencegah penyakit yang dahulunya menimbulkan masalah besar. Ia mengingat masa kecilnya ketika banyak anak sekolah menggunakan tongkat akibat mengalami pengecilan kaki karena terkena polio. Menurutnya kemunculan kembali kasus polio di Aceh menunjukkan vaksinasi tetap penting untuk melindungi anak. Vaksinasi menurut Piprim ya merupakan ikhtiar agar anak terlindungi dari berbagai penyakit ganas dan berbahaya ya selama tumbuh kembangnya. Perlindungan tersebut membantu mencegah penyakit mengganggu proses anak dalam mencapai potensi tumbuh kembang secara optimal.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Terbaik kamu tahun pro 2. Nah, lari biasanya identik ya dengan target jarak, catatan waktu, ataupun yang mengejar garis finish. Padahal ya dari sisi kesehatan, manfaat olahraga ini sebenarnya tidak selalu ya ditentukan oleh seberapa jauh ya seorang mampu berlari. Nah, berlari tahun pro 2 merupakan salah satu bentuk olahraga aerobik yang dapat membantu ya menjaga kebugaran jantung dan juga paru-paru. Nah, jika dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh, aktivitas ini dapat menjadi bagian dari kebiasaan hidup yang aktif. Nah, karena itu tahun pro 2 mengikuti event lari tidak selalu ya tentang menjadi yang tercepat. Nah, menyelesaikan beberapa kilometer sesuai dengan kemampuan pun ya dapat menjadi kesempatan untuk bergerak sekaligus ya membangun kebiasaan olahraga. Nah, belakangan tahun pro 2, makna event lari juga berkembang. Sejumlah penyelenggara mulai nih menggabungkan ya aktivitas olahraga dengan misi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut tahun pro 2 terlihat ya dalam penyelenggaraan Doi Little Run V ya di tahun 2026 di Plaza Sudirman Gelora Bung Karno Jakarta di hari Minggu ya. Lebih dari 600 karyawan, kalian mitra dan anggota komunitas mengikuti kegiatan tersebut dengan jarak 5 km dan juga 10 km. Nah, sebagai olahraga aerobik tahun pro 2, lari membuat tubuh kita bekerja lebih aktif ya untuk memenuhi kebutuhan energi selama bergerak. Aktivitas ini ya melibatkan kerja jantung dan juga paru-paru, sehingga apabila dilakukan secara rutin dapat membantu ya menjaga kebugaran kardiorespirasi. Namun kemampuan setiap orang pasti berbeda ya dalam berlari. Nah, pemula tidak perlu nih berlari mengejar jarak jauh ataupun kecepatan tinggi. Intensitas dan jarak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan tubuh ya. Nah, hal yang tidak kalah penting ya, olahraga sebaliknya dilakukan secara konsisten. Dengan begitu, lari tidak hanya menjadi aktivitas sekali ketika mengikuti event, tapi menjadi bagian dari hidup aktif ya. Nah, konsep tersebut menjadi salah satu hal yang dapat dilihat dari event lari yang kini mulai membawa pesan yang lebih luas. Nah, aktivitas fisik tetap menjadi inti kegiatan, tapi peserta juga diajak memberikan dampak yang luar biasa untuk diri sendiri. Nah, informasi ini tahun pro 2 PNI Akses ya dari CNN Indonesia.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Depara 2 tua terbaik kamu, Tom Pro 2. Ya Pene Caka, sabar pagi, Tom Pro 2. Kita kembali lagi di beranda Asta Cita ya di pagi hari ini. Nah Pene angkat tema transformasi kehidupan beragama di era modern ya. Nah Tom Pro 2, dulu ketika seorang yang ingin belajar agama, mungkin pilihannya adalah datang ke masjid, gereja, pura, bihara, ataupun ya tempat ibadah lainnya. Bisa juga dengan menghadiri pengajian yang mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar atau belajar langsung kepada guru dan tokoh agama. Namun sekarang tahun Pro 2 hanya dengan buka telepon genggam kita bisa menemukan ya ribuan bahkan jutaan informasi mengenai agama. Nah ceramah bisa kita dengarkan melalui YouTube ya, kajian bisa kita ikuti melalui secara langsung, kutipan ayat apun nasihat agama muncul ya di media sosial. Bahan diskusi mengenai agama bisa langsung ya melalui grup percakapan dan berbagai platform digital. Ini salah satu gambaran tahun Pro 2 perubahan hidup kita dan juga beragama di era modern ya. Nah tahun Pro 2, apa sih yang dimaksud dengan transformasi kehidupan beragama? Dan apakah modernisasi berarti meninggalkan tradisi dan nilai-nilai agama? Atau justru tahun Pro 2 modernisasi bisa menjadi kesempatan bagi umat beragama untuk berkembang ya, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dengan cara yang lebih luas ya. Nah tahun Pro 2, sebelum kita bicara lebih jauh ya, kita perlu dulu nih memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan transformasi kehidupan beragama ya. Jadi secara sederhana transformasi berarti perubahan atau pergeseran ya, dari suatu keadaan menuju keadaan yang berbeda. Nah sementara beragama mencakup berbagai aktivitas manusia dalam menjalankan keyakinan, mulai dari beribadah, pendidikan agama, hubungan dengan sesama, cara memperoleh pengetahuan keagamaan, sampai bagaimana seorang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi transformasi kehidupan beragama dapat kita pahami sebagai perubahan dalam cara manusia menjalankan, mempelajari, memahami, dan mengekspresikan kehidupan beragamanya sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut ya tidak selalu berarti perubahan terhadap ajaran pokok agama ya. Justru tahun Pro 2 yang banyak berubah adalah cara manusia berinteraksi dengan agama. Contohnya sederhana, dulu ketika seorang ingin mengetahui jadwal kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya, ia harus datang kepada pengurus tempat ibadah atau melihat pengumuman yang ditempel. Sekarang informasi tersebut ya bisa disampaikan melalui WA ataupun media sosial lainnya. Dulu seorang mungkin harus ya pergi ke toko buku untuk mencari buku agama ya. Sekarang buku elektronik ya, artikel, podcast, dan video keagamaan dapat diakses dengan cepat melalui internet. Dulu belajar agama lebih banyak yang dilakukan secara tatap muka. Sekarang pelajaran agama justru ya bisa kita lakukan secara daring. Perubahan-perubahan seperti inilah yang menunjukkan bahwa kehidupan beragama terus ya mengalami perkembangan. Jadi tahun Pro 2 salah satu faktor terbesar yang mendorong ya transformasi keagamaan ya adalah perkembangan teknologi. Jadi kita hidup di zaman ketika informasi bergerak sangat cepat. Apa yang terjadi di satu tempat yang bisa diketahui orang lain pada ribuan kilometer jauh ya hanya dalam hitungan berapa detik. Begitu pula dengan informasi keagamaan. Saat ini kita bisa mendengarkan ceramah atau kajian dari berbagai daerah tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut. Kita bisa mengikuti perayaan ataupun kegiatan keagamaan ya melalui siaran daring. Kita juga bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk membantu ya mengingat informasi ibadah, ya membaca kitab suci, mempelajari bahasa agama, dan mencari informasi keagamaan. Tentu saja tahun Pro 2 perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat. Pertama, akses terhadap pengetahuan agama menjadi lebih mudah. Orang yang tinggal jauh dari pusat pendidikan agama tetap memiliki kesempatan untuk belajar menjadi
melalui internet. Kedua, penyebaran pesan-pesan positif yang menjadi lebih luas. Nasehat tentang kejujuran, kepedulian, toleransi, perdamaian, dan kisah kasih sayang dapat disebarkan melalui media sosial dan menjangkau banyak orang. Ketiga, teknologi dapat membantu generasi muda menemukan cara belajar yang lebih sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi generasi muda terbiasa dengan video podcast ya, ataupun video dan media interaktif ya, dapat manfaat teknologi tersebut dengan memperdalam ya pengetahuan keagamaan. Tapi teman pro 2, teknologi juga menghadiri tantangan ya. Nah, tidak semua informasi keagamaan yang kita temukan di internet dapat langsung dianggap benar. Informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas ya. Nah, ada pula potongan video ataupun kutipan sengaja dipisahkan dengan konteks aslinya sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu teman pro 2, semakin mudah memperoleh informasi, semakin besar pula kebutuhan kita untuk memiliki kemampuan dalam memilih dan memeriksa informasi. Jangan sampai kita percaya ya, karena sebuah informasi terlihat meyakinkan. Jangan pula menganggap sebuah informasi benar hanya karena dibagikan banyak orang. Di era modern ya, menjadi masyarakat yang religius juga berarti menjadi masyarakat yang mampu ya menggunakan teknologi dengan bijak.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Oke, teman Pro 2 Bad Liar ya, sudah tarkah kita di pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, media sosial ya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern ya. Melalui media sosial, seorang dapat ya menunjukkan berbagai sisi kehidupannya termasuk kehidupan beragama. Kita bisa melihat orang yang membagikan kutipan suci, kitab suci ya, pengalaman mengikuti kegiatan keagamaan, ucapan hari besar keagamaan, atau ya ajakan untuk melakukan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya tempat untuk hiburan dan berkomunikasi. Media sosial juga menjadi ruang seseorang untuk mengekspresikan nilai dan identitas agamanya. Namun disinilah kita membutuhkan kedewasaan ya, sampai agama hanya menjadi sesuatu yang disampilkan di dunia maya tetapi tidak terjamin di dunia nyata ya. Misalnya seorang rajin membagikan pesan tentang pentingnya menghormati orang lain, tapi di kehidupan sehari-hari justru ya mudah menghina orang yang berbeda pendapat, atau seseorang yang sering ya mengunggah pesan tentang kebaikan tapi tidak peduli nih terhadap orang yang membutuhkan bantuan di sekitarnya. Tentu saja Tang Pro 2 membagikan pesan positif bukanlah satu yang salah. Justru hal tersebut ya bisa menjadi hal baik, tapi pesan yang kita bagikan seharusnya juga tercermin dalam perilaku. Karena pada akhirnya kehidupan beragama bukan hanya tentang apa kita katakan atau unggah. Nah, kehidupan beragama juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi perbedaan, dan bagaimana kita memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, Tang Pro 2, modernisasi itu tidak hanya membawa kemudahan, ada sejumlah tantangan yang perlu kita hadapi. Salah satunya adalah arus informasi yang sangat cepat. Kita bisa menemukan berbagai pandangan beragama beragam ya hanya dengan beberapa menekan layar. Perbedaan pendapat sebenarnya merupakan suatu yang wajar. Namun jika tidak disikapi dengan baik ya, perbedaan tersebut dapat berubah menjadi konflik, terutama ketika seorang merasa bahwa hanya pendapat kelompoknya yang benar dan menganggap orang lain yang berbeda ya sebagai pihak yang harus disalahkan. Tantangan berikutnya adalah menurunkan kebiasaan membaca dan mempelajari sesuatu secara mendalam. Di media sosial kita terbiasa dengan informasi singkat, video berdurasi berapa puluh detik, judul yang menarik ya, kutipan pendek. Nah, misalnya tidak semua persoalan agama dapat dipahami melalui satu kalimat ataupun satu video pendek. Ada banyak persoalan yang membutuhkan penjelasan, konteks, dan pemahamannya lebih luas ya. Nah, karena itu kita perlu nih membangun kebiasaan untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Tantangan lainnya Tang Pro 2 adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan modern dan nilai agama. Jadi kesibukan pekerjaan, pendidikan, bisnis, hiburan serta kehidupan di media sosial terkadang membuat seorang lupa ya memberikan waktu refleksi di kehidupan spiritual. Padahal ya manusia tidak hanya membutuhkan kemajuan secara material, manusia juga membutuhkan ketenangan batin, nilai moral dan hubungannya baik dengan sesama ya. Jadi Tang Pro 2, generasi muda yang memiliki posisi yang sangat penting ya dalam transformasi kehidupan beragama. Generasi muda tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mereka terbiasa mencari informasi melalui internet, mereka terbiasa berkomunikasi melalui media sosial. Mereka juga lebih terbuka ya terhadap berbagai budaya dan pandangan dari seluruh dunia. Kondisi ini tentu memberikan peluang sekaligus tantangan. Generasi muda memiliki kesempatan untuk belajar agama dari sumber yang lebih beragam. Namun mereka juga perlu nih memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang dapat dipercaya dan informasi yang menyesatkan. Nah, disinilah pentingnya pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan tapi juga membentuk karakter. Generasi muda perlu nih memahami bahwa nilai agama dapat berjalan berdampingan dengan kemajuan teknologi. Jadi modern ya tidak berarti harus meninggalkan nilai agama. Sebaliknya, nilai agama dapat menjadi pedoman dan
dalam menggunakan teknologi ya. Misalnya ketika kita menggunakan media sosial, nilai kejujuran mengajarkan kita untuk tidak menyebarkan berita palsu. Nilai kasih sayang mengajarkan kita untuk tidak melakukan perundungan ya, ataupun menghina orang lain. Nilai tanggung jawab yang mengajarkan kita untuk mempertimbangkan dapat sebelum membagikan sesuatu. Dan nilai toleransi mengajarkan kita untuk menghormati orang yang memiliki keyakinan atau perbedaan pandangan ya. Nah, dengan demikian tahun Pro 2, agama tidak menjadi penghambat ya modernisasi, agama justru ya dapat menjadi pedoman moral agar modernisasi memberikan manfaat bagi manusia ya. Nah, tahun Pro 2 tentunya tahun Pro 2 ya, kita sudah berada di ujungnya pembahasan di hari ini. Nah, dari pembahasan mengenai transformasi kehidupan beragama di era modern, kita dapat memahami bahwa perkembangan zaman ya membawa perubahan besar dalam cara manusia menjalani kehidupan beragama. Teknologi memberikan banyak peluang, pengetahuan menjadi lebih mudah diakses, komunikasi menjadi lebih cepat, pesan-pesan keagamaan dapat dijangkau lebih banyak orang. Namun semua kemudahan tersebut juga membutuhkan tanggung jawab. Kita harus mampu ya mencari informasi, kita harus mampu menjaga etika dalam berkomunikasi, kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting ya, nilai agama tidak hanya berhenti pada kata-kata tapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Karena menjadi manusia yang religius ya di era modern bukan berarti menolak perkembangan zaman. Sebaliknya, kita perlu mampu ya memanfaatkan perkembangan zaman untuk menyebarkan kebaikan, memperkuat persaudaraan, meningkatkan pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadilah ya manusia yang mampu ya mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya kehilangan nilai. Jadilah manusia yang mampu ya menggunakan teknologi tapi memiliki etika. Dan jadilah manusia yang memiliki pengetahuan tapi tetap rendah hati. Nah, tahun Pro 2, semoga pembahasan kita di pagi hari ini ya dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan renungan ya kita bersama. Nah, tahun Pro 2, demikian ya Beranda Asa Cita di pagi hari ini. Penny juga undur diri ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk tahun Pro 2 ya, selalu stay ya mendengarkan program 2 di pagi hari ini ya. Sebelum berpisah, tahun Pro 2 masih ada nih ya beberapa lagu yang akan Penny hadirkan untuk teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 10 teman Pro 2, lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini kembali aku Zerni yang bakal nemenin kamu teman-teman di Santai Siang kali ini. Dan kita masuk di Indonesia Request di siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu Indonesia favoritnya di siang hari ini, boleh banget ya. Boleh banget teman Pro 2. Mungkin hari ini sambil denger musik ya, lagu Indonesia, sambil masak di rumah untuk keluarga tercinta. Karena hari ini juga tanggal merah teman-teman ya. Jadi biasanya tuh kalau ibu-ibu tanggal merah ini pastinya di rumah pasti masak yang spesial buat keluarga. Nah di hari ini mungkin ada yang pengen denger lagu Indonesia favoritnya, bisa langsung request aja di sini teman-teman ya. Kita lagi di segmen Indonesia Request, langsung aja di nomor 0812-8313-4054. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di siang hari ini, kembali lagu Indonesia aku putarkan buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: baik di hatimu.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Produa teman terbaik, kamu teman Produa. Selamat siang teman Produa semua dimanapun berada. Sudah pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini di Produa Santai Siang bareng sama aku Vera Fernanda bakal nemenin kamu teman Produa ya, hingga ke pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Seperti biasa kita mau dengerin lagu-lagu hiburan ya, dan juga ada beragam informasi buat teman Produa. Tetap jaga kesehatan teman Produa karena cuaca ya kurang baik-baik saja, berangin ya, dan juga asap nih sudah juga mulai melanda Natuna ya. Jadi sehat-sehat lah ya buat kita semua teman Produa. Di pukul 11 hingga ke pukul 12 kurang lebih sejam ke depan kita di segmen Mancanegara Request nih buat teman Produa yang mau request lagu-lagu, boleh banget ya untuk di lagu-lagu pop mancanegara. Bisa chat ke WhatsApp Produa RRI Ranai di 0812 8313 4054 atau DM Instagram Produa RRI Ranai juga bisa ya. Dan tetap stay tune nomor 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh,

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: head and shoulders super cool.
1: Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu nomor 2. Sudah di pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu buat teman Pro 2 sebelum kita lanjut ya ke lagu-lagu kita berikutnya. Informasi kali ini dari rri.co.id. Teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Arifah Fauzi, menilai pendampingan psikologis perlu diperkuat karena trauma kekerasan seksual dapat berlangsung panjang dan menghambat pemulihan korban. Ia mengapresiasi layanan yang telah memberikan yang telah diberikan rumah singgah kepada para korban. Nah, jadi Arifah menegaskan lingkungan aman dan nyaman itu penting untuk mendukung pemulihan anak korban kekerasan seksual secara bertahap. Kementerian PPPA menjembatani rumah singgah dengan HIMSI ya, untuk memperkuat layanan pendampingan psikologis bagi para korban. Nah, psikologi anak Seto Mulyadi atau Kak Seto ya, mengapresiasi juga para biarawati yang menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Ia menilai keterlibatan psikologis klinis melalui HIMSI penting membantu proses pemulihan trauma para korban. Nah, selain pendampingan psikologis, Kak Seto akan berkoordinasi dengan Polda NTT terkait penanganan perkara korban yang masih terkendala di Polres Manggarai Barat. Ia mengatakan proses penanganan perkara itu harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak ya. Baiklah teman Pro 2, itu tadi informasi kita mengenai Menteri PPPA perkuat pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Teman Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Pipe-nya Maroon 5 ya. Lagunya udah cukup lama banget tapi masih oke banget untuk kita dengerin di zaman sekarang ya, teman Pro 2. Karena emang sesemangat itu ya. Nah, teman Pro 2, nah yang lagi di Pipe-nya beneran atau yang lagi nungguin chat dari doi, absen dulu dong. Baru WhatsApp ke kita di 0812-8313-4054. Yang mau titip-titip salam atau masih mau request lagu siang hari ini, boleh banget kita tungguin ya. Oke, teman Pro 2, dan juga nih buat kamu yang masih suka kepikiran sama seseorang, boleh juga nih mau curhat-curhat singkat sama kita siang hari ini ya. Dan nantinya juga ada informasi-informasi buat teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune bareng aku di Pro 2 Santai Siang kali ini. Di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: You are.
1: Yeah, yeah man.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 baru aja kita dengerin Sheila on 7 Hari Bersamanya ya. Lagu ini tuh emang bikin kita senyum-senyum sendiri ya kalau kita dengerinnya sambil ingat-ingat masa lalu, cie. Nah, mumpung hari libur nih, Tom Pro 2, selamat istirahat ya buat kamu siang hari ini. Istirahatin pikiran, istirahatin juga hatinya ya. Oh ya, Tom Pro 2, karena ini udah jam makan siang, jangan lupa makan siang ya, jangan sampai di skip karena kalau perut kenyang, hati juga ikut tenang katanya ya. Dan tentunya masih bareng aku di Pro 2 Santai Siang. Aku siapin lagu-lagu untuk kamu ya, sambil kamu nikmati istirahat siangnya, atau lagi sambil nyantap makanan, atau lagi sambil on the way mau pergi ke mana nih hari ini, mumpung libur ya, ke Tanjung Datu, ke Tanjung lah ya minimal ya. Karena memang destinasi wisata di Natuna ini gak perlu jauh-jauh juga, satset-satset sampai, dan murah meriah juga alhamdulillah ya. Tapi cuacanya cerah sih, karena masih ada kabut asap juga. Jangan lupa pakai masker, teman Pro 2. Aman selalu lah, sehat selalu lah buat kita semua ya. Dan tetap stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 12 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2 siang-siang ini enaknya kita ngebahas makanan ya, karena di jam makan siang juga ini. Tapi Tom Pro 2 kali ini aku mau ngebahas mengenai 5 makanan khas Maulid Nabi yang syarat makna dan juga tradisi ya teman-teman, yang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Malam tadi ada acara, mungkin hari ini juga ada acara barangkali ya. Nah, tahun Pro 2 perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya diisi dengan pengajian, sholawatan, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya ya. Di sejumlah daerah di Indonesia, momen ini juga identik dengan aneka makanan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap hidangan bukan sekedar santapan, melainkan juga memiliki filosofi dan nilai budaya yang mencerminkan rasa syukur nih tahun Pro 2. Kemudian juga mencerminkan kebersamaan hingga harapan akan keberkahan. Jadi gak heran ya kalau makanan khas Maulid Nabi itu masih terus dilestarikan hingga saat ini. Nah, tahun Pro 2 berikut ini beberapa makanan khas Maulid Nabi yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai daerah Indonesia, melansir dari NU Online. Nah, pertama ada nasi tumpeng nih tahun Pro 2. Nasi tumpeng ini menjadi salah satu hidangan yang paling identik dengan perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah tahun Pro 2, terutama di Pulau Jawa. Nah, salah satu variasinya adalah tumpeng rasulan yang disajikan dengan nasi berbumbu gurih, ayam kuning, ayam ingkung bumbu aren, kemudian ada lalapan, kedelai hitam goreng, dan rambak namanya. Nah, bagi masyarakat Jawa, tumpeng ini bukanlah hidangan yang disajikan untuk acara sehari-hari. Jadi tumpeng ini biasanya tuh hadir dalam peristiwa penting sebagai simbol rasa syukur dan doa gitu. Nah, kedua ada ketupat sumpil namanya Tom Pro 2. Ketupat sumpil ini merupakan hidangan khas Maulid Nabi dari Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berbeda dengan ketupat pada umumnya yang dibungkus anyaman janur, ketupat sumpil ini dibuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun bambu hingga berbentuk 5 segitiga tahun Pro 2. Nah, hidangan ini biasanya disantap bersama sambal kelapa yang gurih dan pedas ya. Bentuk segitiga pada ketupat sumpil ini memiliki makna simbolis sebagai pengingat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus hubungan antar sesama manusia yang harus senantiasa dijaga gitu ya, menurut kepercayaan masyarakat di sana tahun Pro 2. Nah, ketiga ada nasi kebuli khas Betawi. Meski dikenal berasal dari Timur Tengah ya, nasi kebuli ini versi Betawi maksudnya telah menjadi bagian dari tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Nasi kebuli dimasak menggunakan berbagai rempah sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan aroma yang khas. Nah, hidangan ini umumnya disajikan dalam porsi besar untuk dinikmati bersama atau dibagikan kepada masyarakat. Keempat ada nasi suci ulam sari ini untuk masyarakat Pacitan, Jawa Timur ya. Ini tradisinya mereka menyajikan nasi yang berbentuk menyerupai tumpeng dengan nasi uduk sebagai bahan utamanya. Bagian atasnya dihiasi ayam, sementara bagian sekelilingnya dilengkapi aneka sayuran dan lauk pauk gitu. Kelima, endog-endogan ya. Nah, teman Pro 2, endog-endogan ini merupakan tradisi khas masyarakat Banyuwangi dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini menggunakan telur rebus yang ditusuk dengan bambu kecil lalu dihias menggunakan bunga kertas warna-warni atau yang dikenal sebagai kembang endog ya. Kalau di sini bilangnya bunga telur ya Tom Pro 2 ya, tapi nggak tahu nih bentukannya gimana, kita nanti coba searching lah ya, apakah sama dengan bunga telur khas Melayu. Nah, telur-telur tersebut kemudian diarak nih di keliling desa atau kota dengan iringan musik tradisional sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat usai pengajian gitu. Jadi ini ya Tom Pro 2 ada 5 makanan khas Maulid Nabi yang syarat makna dan juga tradisi. Buat kamu yang mau cari detail informasinya lagi, bisa juga akses melalui
cnnindonesia.com. Tompro 2, abis ini jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune di Pro 2 karena masih ada informasi lainnya buat kamu. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mama, boleh nggak aku main hujan?
6: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
5: Asik! Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan kita dengerin Smile-nya Avril, teman Pro 2. Buat kamu nih, gen milenial yang kelahiran 90-an, lagu ini tuh lagu wajib kita dulu ya, teman Pro 2. Zaman-zamannya warnet, download lagu 1 jam terus diputer di HP Nokia ya. Biar nostalgianya lanjut siang ini, tetap semangat ya teman Pro 2. Jangan lupa makan siang dulu biar energinya balik lagi, biar bisa lanjutin aktivitas siang hari ini karena cuacanya juga cukup cerah ya hari ini untuk teman-teman yang punya aktivitas di luar ruangan ya. Teman Pro 2, abis ini masih ada lagu-lagu untuk kita nostalgia di ya zaman-zaman populernya anak 90-an dulu ya teman Pro 2, zaman-zamannya warnet kayak tadi aku bilang. Abis ini playlist lagunya udah aku susun seru-seru banget nih. Semoga bisa nemenin kamu ya. Dan tentunya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Prodo teman terbaik kamu. Tom Prodo sudah pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu ya buat Tom Prodo sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita siang hari ini. Tom Prodo dari RRI.co.id, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kondisi kualitas udara di wilayah Ranai yang masuk kategori tidak sehat ya bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data pemantauan Senin 24 Agustus 2026 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara atau AKI di Ranai itu berada di angka 152 US AKI dengan polutan utama yaitu 2,5 sebesar 56,4 mikrogram per meter kubik. Ya, untuk itu Tompro 2, Kabid Penataan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Zulkifli mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan terutama bagi kelompok rentan ya. Zulkifli kepada RRI Senin 24 Agustus 2026 mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang berat atau berlangsung dalam waktu lama gitu. Nah, jadi kata dia ya, kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan ataupun jantung, sehingga perlu mengurangi paparan udara di luar ruangan, katanya ya. Kemudian nomor 2, Zulkifli menjelaskan kepada RRI juga kondisi cuaca di Ranai saat ini ya, pemantauan terpantau cerah dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 91%. Untuk angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan sekitar 8 km per jam, namun kewaspadaan terhadap paparan polusi udara ini tetap perlu ditingkatkan ya. Jadi dia meminta masyarakat nih untuk memperbanyak aktivitas di dalam ruangan dan memastikan sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik. Nah, masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan serta tidak melakukan pembakaran sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Nah, teman Pro 2, Zulkifli menambahkan juga DLH Natuna terus melakukan koordinasi dan pemantauan

terhadap perkembangan kualitas udara. Untuk pemantauan dilakukan dengan memperhatikan data pemodelan satelit EKI Air serta informasi dari BMKG Ranai untuk mengetahui perubahan kondisi udara ya. DLH Kabupaten Natuna berharap masyarakat dapat lebih responsif dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga selama kualitas udara belum membaik. Kesadaran bersama untuk mengurangi sumber polusi dan menjaga lingkungan diharapkan dapat membantu mewujudkan kualitas udara Ranai yang lebih bersih dan sehat. Nomor 2. Nomor 2 inilah informasi kita siang hari ini mengenai kualitas udara di Ranai yang tidak sehat ya. Untuk itu DLH Natuna mengimbau warga untuk waspada. Untuk informasi ini juga bisa Nomor 2 akses melalui rri.co.id.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin.
2: Produa teman terbaik, kamu Tom Produa. Sudah pukul 15 ya. Waktu Indonesia Barat. Tom Produa, aku Vera Fernanda mau pamit undur diri untuk kebersamaan kita kali ini, karena udah jam segini ya. Dan habis ini di Sore Ceria kamu bakal ditemenin sama Harlan Kasma. Dan nanti di pukul 4 sore atau ya jam 4 sore nanti ada Sore Ceria bersama narasumber kita, Tom Produa, yang akan dipandu oleh Harlan Kasma ya. Jangan kemana-mana, stay tune dulu di Produa, teman terbaik kamu.

0: hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
1: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Teman Perudua, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Harlan Kasma untuk menemani di ruang dengar teman Perudua di sepanjang sore hari ini. Apa kabar teman Perudua ya? Semoga aku jumpai kamu tetap semangat, tetap setia, tetap ya, tetap bahagia selalulah teman Perudua di sepanjang hari ini. Oke, teman Perudua, untuk menemani di ruang dengar kamu ya di sore hari ini, aku akan mengajak teman Perudua untuk mengikuti di sore ceria, dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama teman kita, bintang tamu kita di sore ceria nanti. Ada dua orang, ya dua orang kekasih, bukan dua orang kekasih sih, maksudnya mereka baru saja siap mengikuti di Jambore Nasional, kalau gak salah kegiatannya itu di daerah Cibubur, Jakarta. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk mengikuti di sore ceria.
1: Sore ceria RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
0: Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman Pro 2 di sore ceria? Apa kabar untuk di sore hari ini ya? Jumpa lagi, balik lagi, datang lagi bareng aku Harlan Kasma untuk menemani di ruang dengar kamu di sore ceria kurang lebih 1 jam dari pukul 4 sore hingga nanti ke pukul 5 sore. Nah, jadi teman Perudua di sore ceria seperti biasa, biasanya kan kita berbagi informasi, tapi kali ini kita langsung saja untuk ngobrol-ngobrol santai kepada teman-teman kita, teman Perudua yang kemarin baru saja mengikuti di Jambore Nasional di daerah Cibubur, Jakarta. Langsung saja kita sapa ya. Halo, selamat sore. Halo, mana suaranya nih? Halo.
2: Hai.
0: Oke, apakah terlalu jauh ya? Jauh atau dekat gak sih? Oke, bisa monitor suaranya sendiri nggak? Halo?
2: Hai.
0: Oke, kayaknya kurang dekat nggak sih?
2: Iya.
0: Iya, iya. Atau kursinya terlalu tinggi atau nggak? Nggak ya. Oke, coba. Oke. Udah bisa ya? Oke. Bisa dengar suaranya?
2: Kurang sih. Udah bisa.
0: Udah? Kalau Naila? Oke. Nah, jadi mereka teman Perudua menjadi bintang tamu aku di sore ceria hingga nanti pada pukul 5 sore. Kemudian nanti mereka akan berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kita terkait cerita seru selama kegiatan Jambore di Cibubur. Ya enggak sih? Oke, kalau begitu aku langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita yang cowok dulu. Namanya yaitu ada Feb Berian. Oke. Kalau sapanya gimana sih kalau untuk menyapanya?
2: Feb.
0: Feb Berian.
2: Feb bisa, Febrian bisa.
0: Oke, okay, gitu ya. Oke, okay, gimana kabarnya kamu?
2: Baik.
0: Sehat.
2: Sehat.
0: Biasa kalau di kegiatan pramuka, salam pramuka gitu ya.
2: Salam pramuka.
0: Oh gitu, keren ya. Oh, berarti ada gerakan ya?
2: Iya.
0: Tidak hanya dengan kata-kata, tapi ada pergerakan. Gimana dong? Dilihat di kamera dong, gimana?
2: Salam pramuka.
0: Oh gitu, keren. Gagah banget ya. Eh, by the way, kalau Febrian sendiri kemarin kalau gak salah mengikuti ini ya, Jambore Nasional ya, di Cibubur. Oh gitu, kapan sih?
2: Itu tanggal 14.
0: 14 apa?
2: 13 sampai 20.
0: 20 Agustus. Itu dari perjalanan atau kegiatannya di sana atau gimana? Kegiatan saja. Oh, kemarin berangkatnya sebelum tanggal itu dong?
2: Iya, sebelum tanggal itu.
0: Oke. Nah, jadi teman Perudua, Feb itu kemarin mengikuti di Jambore Nasional. Dan alhamdulillah sudah kembali lagi dengan keadaan sehat begitu ya. Oke. Nah, tidak hanya Febrian ya, atau Berian atau Feb begitu ya. Di sini juga kita sudah mengundang teman kita dari... Dari mana sih? Dari Ranai lah ya. Kebetulan Naila Amera Desmica ini kemarin ikut bareng sama Feb juga ya di kegiatan Jambore Nasional. Eh, gimana kabarnya kamu? Sapaannya apa nih? Oh, Lala. Lala Lili lah ya. Eh, gimana kesibukannya kamu beberapa hari ini, Lala?
3: Kesibukannya sih gak ada ya, karena kan langsung sekolah.
0: Oke. Okay. Ada giat ya?
3: Iya,
0: itu giat apa sih, Lala?
3: Ulang tahun SMP Negeri 1 Bumerang Timur.
0: Oke, keberapa itu? Wow, berarti usianya udah lanjut lah ya. Oke, berarti Lala sibuk dong?
3: Sibuk, dibilang sibuk banget sih.
0: Enggak. Ya, ikut jadi panitia enggak? Enggak. Guru-guru kali ya?
3: Guru-guru, guru-guru panitianya. Terus ada anak OSIS juga.
0: Oke, okay, anak OSIS juga. Ya. Kalau Lala sendiri, apakah juga tergabung di OSIS atau tidak? Ya. Oh, kalau Lala emang kelas berapa? Oh, kalau aku boleh tahu. Kelas 3 SMP, berarti kelas 9. Ya. Oh, berarti mau tamat dong? Ya. Oh gitu. Oke. Nah, jadi Lala dan juga Feb ini akan menceritakan keseruan mereka saat mengikuti di Jambore Nasional, ya kan? Waktu itu kegiatannya lama enggak sih?
3: Kurang lebih seminggu.
0: Semingguan berada di Jakarta, di Cibubur. Oke. Nah, dari Feb sendiri nih, boleh enggak sih kamu berbagi pengalaman kok kamu bisa terpilih begitu? Kalau enggak salah setahu aku ya, waktu sekolah itu pasti aktif di kegiatan pramuka ya enggak sih? Bisa diceritain enggak sih kok bisa berangkat ke sana? Kemudian ada seleksi enggak sih, atau hanya ikut-ikutan aja, atau karena ada teman gitu atau gimana? Boleh dong. Dari Feb sendiri sama Lala sendiri, atau kalian di sini ditugaskan? Biasa kalau di kegiatan pramuka kan ada ketua regu nggak sih?
2: Iya ada.
0: Oh ya nggak sih? Ya. Oke, cerita dulu deh kamu Feb atau Lala, boleh?
2: Cerita dari awal sampai kesini.
0: Oh iya dong, sampai terpilih.
2: Jadi cerita awalnya tuh saya agak excited mendengar Jambore Nasional.
0: Oke. Okay.
2: Karena Jambore Nasional kan adalah suatu pertemuan penggalang itu.
0: Penggalang. Oke. Okay.
2: Ya, pertemuan terbesar lah itu di Indonesia. Terus saya excited.
0: Oke. Okay.
2: Dari kuaran atau quarter ranting gitu, dari pulau-nya. Katanya ada seleksinya.
0: Oke, okay, seleksi. By the way, kalau Feb dari mana sekolahnya? Kalau ini kan Lala dari SMP 1 Ranai.
2: Dari SMP 1 Pulau Lau.
0: Wih, jauh ya. Iya. Oke, kelas berapa?
2: Kelas 3 SMP.
0: Oh, barengan nih sama Lala. Oke, ceritakan lanjut.
2: Setelah itu, saya coba ngikut. Saya kan udah lama ikut pramuka dari kelas 1 SMP.
0: Oke.
2: Okay. Terus, saya ikut beberapa seleksi dari pulau-nya. Itu sekitaran ada 6 orang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dari seleksi dari pulau-nya itu satu orang yang nggak lulus.
0: Satu orang.
2: Iya, dari seleksi dari pulau-nya. Dari
0: kuaran. Dari SMP-nya kamu. Ya. Oke, terus?
2: Terus di bawah ke Ranai, untuk seleksi di Ranai itu 5 orang.
0: Oh, tingkat kabupaten tuh.
2: Kabupaten.
0: Oke.
2: Okay. Orang. Terus lulusnya tuh
0: dites lagi?
2: Dites lagi.
0: Oh iya.
3: Kalau dari Pulau Laut kemarin.
0: Ada berapa orang?
2: 7.
0: Perwakilan.
2: Perwakilan dari Pulau Laut tuh
0: seleksi ke Warcap. Kalau Warcap itu apa sih kepanjangannya?
2: Kuartir cabang.
0: Kuartir cabang. Oke. Okay. Termasuk kamu tuh 7 orang. Ya, terus orang.
2: Seleksi ke Kuartcapnya tuh 7 orang dari Pulau Laut. Terus diseleksi ternyata tidak lulusnya 2 orang.
0: Oke. Okay. Dari 7 ikut seleksi ke Warcapnya 2 orang gugur. 5 orang tadi
2: lulus.
0: Termasuk Feb juga. Oke, ada seleksinya. Emang seleksinya apa nih? Seleksi fisik, kegantengan, kegagahan yang kuat, kuat mental. Atau cantik atau ganteng atau gimana
2: tuh? Terus seleksinya tuh seperti
0: apa tuh?
2: Peraturan baris-baris atau PBB.
0: Oh, PBB. Ya. Terus
2: Ali Temali.
0: Oh iya.
2: PBB tongkat. Yang paling penting itu
0: apa
2: public
0: tuh?
2: Speaking.
0: Oh, public speakingnya. Communication, komunikasinya begitu ya. Oh, itu yang paling utama.

0: lima orang dari Pulau Laut, dari SMP yang sama.
1: Iya.
0: Oke, aku ke Lala dulu nih. Lala, kamu boleh dong berbagi pengalaman. Kok kamu bisa di Jambore Nasional? Apakah sebelumnya kamu pernah ikut juga tapi nggak lolos? Atau kegiatan Jambore Nasional ini tahunan atau setahun berapa kali atau seperti apa? Atau diceritain dulu deh pengalamannya kamu. Kok bisa masuk di kegiatan Jambore Nasional begitu?
2: Awalnya saya aktif di Pramuka dari SD.
0: Oh, dari SD. Seneng ya?
2: Senang
0: petualangan.
2: Iya, suka petualangan.
0: Oh, serius? Ya. Kan itu main lumpur tau. Kamu kan cantik.
2: Masya Allah.
0: Oh, terus?
2: Memang suka petualangan. Aktif Pramuka itu dari SD.
0: Oke. Okay.
2: Awalnya itu diwajibkan, terus lama-lama jadi hobi.
0: Jadi senang gitu.
2: Waktu SMP kelas 7 itu sempat off 1 tahun, lanjut lagi kelas 8.
0: Oke. Okay.
2: Bodinya kurang.
0: Oke. Okay.
2: Terus lanjut kelas 8. Naik kelas 9 itu ada pengumuman kalau misalnya seleksi Jambore.
0: Oh,
2: ada Jambore Nasional.
0: Ada Jambore Nasional.
2: Jambore Nasional itu diadakan tiap 5 tahun sekali.
0: Oh gitu, 5 tahun sekali, ini kesempatan dong.
1: Ya, kesempatan besar.
0: Iya gak sih? Terus?
2: Satu Indonesia.
0: Iya kan, titik kumpulnya kemarin
2: di
0: Cibubur.
2: Kegiatan itu berlangsung sekitar seminggu dari tanggal 13 Agustus sampai 20 Agustus. Banyak rangkaian acara, rotasi, kegiatan.
0: Weh, padat dong ya. Oke, berarti kamu terpilih.
2: Ya.
0: Kamu waktu itu bisa ikut, maksudnya bisa tergabung di Jambore itu butuh persiapan nggak sih? Karena kan tadi dari awal kan kamu sudah punya pengalaman. Ya udahlah, kan gue punya pengalaman. Jadi santai aja gitu. Atau seleksinya tetap dengan yang sama atau gimana?
2: Seleksinya itu kalau misalnya dari pulau tadi ada dari kuarannya dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Kebetulan yang dari SMP 1 Bunguran Timur, ada sekitar 9 orang yang ikut seleksi.
0: Oke, 9 orang tuh cewek cowok?
2: Iya, udah campur itu.
0: Campur, terus?
2: Yang lolos alhamdulillah dari SMP 1 itu ada 4.
0: 4? Ya. Dari 9 yang ikut seleksi, 4 yang lulus, termasuk Lala. Cewek cowok atau cewek semua?
2: 3 putri, 1 putra.
0: Oke, itu kelas berapa barengan?
2: Ada yang kelas 9, ada yang kelas 8.
0: Atau letingnya kamu?
2: Leting saya satu orang. Terus kakak kelas saya satu orang.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kelas 10.
0: Oh, SMA.
2: Terus satu lagi itu yang putra kelas 8.
0: Kelas 8. Baru kelas 8 itu?
2: Kelas 2.
0: Kelas 2. Jadi seleksinya sama juga?
2: Seleksinya sama juga.
0: Kayak apa tadi? Yang pertama? Latihan
2: PBB,
0: terus
2: ada Semapur, ada Sandi Morse.
0: Oke.
2: Okay.
0: Public speaking juga. Terus kalau yang biasa petualangannya tuh perlu juga gak sih fisik, perlu enggak sih?
1: Ya, fisik perlu.
0: Kalau yang lemah semangat gitu tau enggak sih lemah semangat?
1: Ya tahu.
0: Kayak yang tiba-tiba enggak bisa yang lihat-lihat sesuatu udah selap gitu ya sih. Itu perlu dicek kesehatan juga nggak sih?
1: Dia tuh ada
0: apa tuh, Pep?
1: Ada tes kesehatannya juga kemarin. Ya,
0: ada juga.
1: Yang dari Pulau Laut kemarin tuh dari 8 orang, 1 orang nggak lulus karena kesehatan.
0: Kok kesehatan kurang memadai begitu ya? Kalau dari teman-temannya tadi apa kesalahannya dari 9 orang? Dari 9
2: itu ada yang memang kurang dinilai mungkin public speaking-nya.
0: Oke. Kesehatannya ada yang kurang juga begitu ya. Kalau untuk pendaftarannya gratis kan? Itu dari berapa sekolah? Atau sekolah pilihan atau diundang semuanya sekolah boleh mendaftar atau gimana?
2: Diundang semua sekolah.
0: Oh, berarti berhak dong gitu ya. Dari SMP 2 barangkali ya, dari SMP Kecamatan Bunguran Timur Laut begitu ya. Kalau berapa orang waktu itu yang ikut? Itu
2: ya,
0: dari yang diambil tuh dari tingkat apa aja?
2: Tingkat SMP aja.
0: SMP ke?
2: SMP saja.
0: SMP aja?
2: Tingkat SMP.
0: Oh, tingkat SMP, SMA enggak?
2: Enggak.
0: Oke, berarti masih bocil-bocil juga ya.

0: Dari umur 11.
1: Oh, ada umurnya juga dibatasi ya?
2: Ya, itu ada siaga, penggalang, pendegak, sama pendega.
0: Ya, kalau misalnya penggalang itu kemarin yang ikut jambore tidak boleh menyentuh umur 16 tahun.
1: Oke, tidak boleh. Berarti itu beda versi lagi.
0: Versi itu udah ikut Raimuna.
1: Oh, Rainas itu beda lagi nih. Oke, okay, dari kriteria umur ya. Kurang lebih 50 orang itu termasuk pendamping.
0: Enggak.
1: Di luar pendamping, pelatih. Kakak kalau pendamping itu apa namanya?
2: Bindamping.
1: Oh,
2: Bindamping.
1: Oke. Berarti banyak dong. Iya ya. Yang paling ramai dari mana?
2: Itu dari kontingennya.
1: Kalian kan nih, kamu dari SMP Pulau Laut, dari SMP 1 kan tadi 4. Kalau kamu kan 5 ya.
2: 7.
1: Oh, 7. Yang ramai dari mana perwakilannya?
2: Dari Nurul Jannah.
1: SMP Nurul Jannah. Kenapa kok banyak? Karena di sana mungkin kegiatannya gimana?
2: Memang di sana tuh kegiatannya ya giat lah, pramukanya aktif terus.
1: Oh, gitu. Berarti kalian enggak aktif.
2: Aktif enggak?
0: Semuanya aktif, cuma memang banyak yang ikut mendaftar.
2: Iya, memang banyak minat.
1: Oh, ya banyak berminat sehingga banyak yang terpilih begitu ya. Mereka juga mungkin fisiknya kuat. Publiknya juga bagus. Ya kan? Senang enggak sih?
2: Seneng banget.
1: Iya, masa. Oke,
2: pertama kali
1: ikut kegiatan yang bisa dikatakan cukup besar lah ya kan. Kemarin ada berapa tingkat kabupaten atau mewakili provinsi atau gimana sih?
0: Ada yang mewakili, kalau misalnya
1: dari Tanjung Pinang ada nggak?
2: Ada.
1: Oke, berarti setiap kabupaten mengirimkan gitu ya?
0: Iya, setiap provinsi mengirimkan.
1: Oh, setiap provinsi mengirimkan. Salah satunya Kabupaten Natuna, ada apalagi?
2: Karimun, Batam.
1: Ada juga.
2: Anambas, Lingga.
1: Oh iya, ketemu di sana.
2: Ketemu di sana.
1: Wih, jadi dapat teman baru.
2: Iya.
1: Dapat cewek cowok baru. Pokoknya pengalamannya seru lah ya.
2: Seru banget.
1: Waktu itu perginya pakai apa?
2: Kami dari
1: Natuna.
2: Dari Natuna ke Pontianak.
1: Oh, Pontianak dulu.
2: Iya, Pontianak dulu. Pakai kapal Bukit Raya.
1: Oke.
2: Terus nginep satu malam di Pontianak. Kami lanjut ke Jakarta. Dari Bandara Pontianak ke Jakarta 1 jam.
1: Satu jam.
2: Kayak Pelita Air.
1: Oke, waktu itu naik pesawat.
2: Iya.
1: Ke Jakarta. Oke, barulah titik kumpulnya di sana. Berarti dari Jakarta ke Cibubur?
2: Itu pakai bus.
1: Pakai bus, ada yang jemput.
2: Iya, ada yang jemput.
1: Oke, berarti tidak ada kendala.
2: Tidak ada kendala.
1: Aman-aman saja.
2: Lancar.
1: Tidak ada yang keluh, aduh mabuk, aduh.
0: Itu banyak.
2: Kalau di kapal itu mabuk tuh.
1: Serius.
2: Baru malam pertama udah tepar semua.
0: Malam pertama itu udah tepar semua, enggak ada lagi yang.
1: Serius. Emang cuacanya enggak bagus atau memang pertama kali naik kapal teman-temannya atau gimana?
0: Ada yang pertama kali naik kapal.
1: Gitu.
0: Juga yang memang mabuk laut.
1: Gitu ya. Iya. Tapi kalau rame-rame mah seru lah ya.
0: Seru
1: lah ya kan. Yang tadi enggak kenal. Mungkin Lala sama Feb sebelumnya udah kenal belum?
0: Enggak.
1: Sekarang udah kenalan?
2: Udah.
1: CS. Sahabat.
2: Kami sama-sama pemimpin regu.
1: Oh iya? Yeah. Serius? Oke, okay, berarti kalau kamu yang tim cowok.
2: Yeah.
1: Kalau kamu?
0: Yang regu putri.
1: Regu putri. Oh regu ya? Regu, yeah. Regu putra, regu putri. Berarti di bawahnya kamu ada berapa orang? Feb?
2: Yang saya bawa.
1: Oke, okay, di bawahan kamu?
2: 8 orang.
1: 8 orang.
2: 7 orang. 8 orang termasuk saya.
1: Oke, okay. Kalau kamu Lala? 7 juga. Tadi oke, okay. Ada lagi tadi regunya banyak ya?
2: Enggak ada, cuma 2 regu.
1: 2 regu aja.
0: Putra
1: 1
0: regu putri.
1: Oke, okay. Kalau begitu. Ketika kamu Lala sama Fepan, kamu nih dinobatkan. Kamu udah dapat pengumuman bahwa ikut jambore. Gimana sih tanggapannya keluarga kamu, orang tuanya, dari Feb sendiri deh?
2: Itu sangat bahagia.
1: Senang.
2: Ya, orang tua saya sangat senang.
1: Mendukung enggak?
2: Mendukung sekali.
1: Serius?
2: Iya.
1: Atau kamu enggak ada, janganlah. Kamu kok jauh-jauh ke sana? Kan jauh dari orang tua. Aku rindu gitu.
2: Enggak, mendukung sekali.
1: Serius?
2: Iya.
1: Senang lah ya.
2: Senang.
1: Kalau kamu sendiri senang?
2: Senang banget.
1: Iya, apalagi pengalaman kapan lagi gitu ya, iya. Kan. Kalau Ala sendiri gimana nih? Support dari orang tua?
0: tapi sangat ada sekali.
1: Oh iya. Yeah. Welcome lah gitu ya.
0: Merestui juga perjalanan kami.
1: Misalnya
0: tanpa dukungan mereka juga kami enggak bakalan ada acara selancar itu.
1: Betul. Jadi anaknya berjuang, orang tuanya berdoa. Kemarin berat enggak sih orang tua untuk melepaskan, kan lama itu.
0: Berat itu
1: pas. Iya. Iya, rindu tuh berat ya. Keren deh. Berarti dari orang tua support, apalagi dari guru-guru, teman, begitu ya kan. Banyak yang ikut tapi yang terpilih kan kalian-kalian, begitu ya. Apalagi perginya gratis.
2: Gratis.
1: Iya kan? Oke, itu pengalaman kalian. Belum lagi pengalaman nanti di lapangan. Pasti ada keluh kesah, bete, isbel deh sama si Feb. I bete deh sama si Lala. I begaya deh, sok cantik gitu ya. Sok ganteng. Oke. Ada ya?
2: Ada
1: dong. Ya. Apalagi di usia kalian berapa sih umurnya kamu?
2: 14.
1: Tuh kan, gak jauh beda sama aku. Kalau kamu Lala? 14 ya kan, tuh gak jauh beda kan sama anak aku. Jadi ya di situ kan masa-masa ya, apaan sih, jijai deh, alay deh. Oke. Berarti pengalaman kalian dari sini naik kapal ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakarta naik pesawat. Belum lagi dari Jakarta ke Cibubur naik bus. Oh banyak kisah lah ya.
2: Banyak lah.
1: Oke nanti kita ngobrol lagi ya. Nanti kamu boleh curahkan isi hati kamu ya Lala ya. Feb ya, maksudnya keluh kesah lah ya kan. Oke, teman perlu dua ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya keseruan mereka saat mengikuti di Jambore Nasional
0: ke-12 tahun
1: 2026. Oke, kegiatan apa yang paling berkesan selama berada di lokasi Jambore, kemudian ada kejadian lucu gak ya atau yang unik gak sih gitu ya, atau apa tantangan paling menarik yang kamu hadapi selama mengikuti kegiatan? Nanti kita bahas ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku akan kembali untuk menyapa kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oke, teman Pro 2 di sore ceria. Baik lagi bareng aku Aren Kasma dan juga ada Feb dan ada siapa?
4: Lala.
3: Bukan yang Lala telat habis bukan ya?
4: Bukan.
3: Ya enggak sih? Ada Lala terus apa lagi ya?
4: Kalian.
3: Oh gitu. Kamu hafal ya? Oh Tuhan, aku enggak hafal. Kamu apa? Oh iya. Kalau Feb sendiri enggak hafal ya?
4: Enggak.
3: Feb sendiri cuma hafal satu aja namanya. Teman dekat kamu. Oke, teman berdua. Eh, kamu ajak juga dong teman-temannya. Jangan lupa monitor siaran kita melalui di YouTube. Udah dikasih tahu belum?
4: Udah dikirim.
3: Oh gitu. Oh, nanti kalian harus ini dong, follow TikTok aku ya. Eh, bukan, di Instagram aku. Oke.
5: Jangan lupa follow back ya.
3: Oh iya dong, kita kan CS. Oke, kita kembali ke topik kita kali ini. Tentunya mereka akan menceritakan keseruan mereka dari kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Oke, aku ke Lala dulu. Lala, kegiatan apa sih yang paling berkesan selama berada di lokasi Jambore?
4: Kegiatan yang paling itu tuh
3: paling seru.
4: Ya. Kita berkumpul sama teman-teman dari berbagai daerah.
3: Oke.
4: Saling nyapa, saling mengadu
3: yel-yel. Oh gitu.
4: Setiap hari itu kalau di jalan pasti yel-yel terus.
3: Oh iya, itu dalam arti seperti apa sih?
4: Itu bentuk semangat.
3: Atau saling mengejek-ngejek atau gimana? Nah,
4: ini tuh bentuk semangat dari para penggalang.
3: Oh iya.
4: Bisa nyampe ke Cibubur Jakarta dalam ajang pesta besar-besarnya penggalang di Cibubur Jakarta.
3: Contohnya, ini kan Lala nih jalan sendiri atau bareng-bareng ketemu temannya begitu atau gimana?
4: Jalannya tuh bareng-bareng.
3: Oh, bareng-bareng.
4: Gitu.
3: Oke.
4: Okay. Jalan ketemu sama orang yang lain itu saling menyapa, terus nanti saling mempertunjukkan yel-yel.
3: Oh iya, saling memperkenalkan diri. Eh, kamu dari Ranting? Bukan Ranting apa?
4: Dari mana? Kepri, Kepulauan Riau.
3: Oh, berarti Kepri ya, bukan
4: Kepri.
3: Bukan bawah Natuna ya? Oh gitu. Ada gak sih yang sampai berbagi nomor begitu?
4: Ada.
3: Ada.
4: Ketemu pas itu Karen Beb, terus
3: oke. Okay.
4: Mungkin Instagram.
3: Oh iya. Oh gitu. Kebanyakan cowok.
4: Cewek.
3: Kalau Beb mah dapat cewek mulu. Beda. Iya, kelihatan sih. Lelaki buaya. Astagfirullah. Oke, okay. Berarti seru ya. Berarti kalau namanya tenda itu apa namanya?
4: Tenda
3: ya? Tempat campnya itu?
6: Itu ada kalau putri namanya Kempi, Kempi. Kalau putra namanya Kempa.
3: Oh, Kempi, putri, Kempa, putra.
6: Yeah.
3: Tuh satu titik itu banyak dong.
4: Beda-beda.
3: Oh, beda.
4: Dia ada lima Kempa, ada lima Kempi.
3: Oke.
6: Okay. Kempi 1, Kempi 2, Kempi 3, sampai Kempi 5 gitu.
3: Banyak?
6: Banyak.
3: Oh banyak ya, berarti luas dong.
6: Luas sekali.
3: Luas ya. Oke, berarti di situ mungkin dunia baru ya.
4: Iya.
3: Itu di hutan atau gimana sih? Atau di padang kayak lapangan bola?
4: Ah? Kayak lapangan.
3: Kayak lapangan.
4: Iya. Terus tapi ada banyak pohon-pohonnya, terus ada hutannya juga.
3: Ada hutannya, ada pohon-pohon besar.
6: Iya.
3: Rumah warga juga ada di situ.
4: Ada.
3: Oh berarti. Oke, untuk berkemah memang buat kita mengenal alam begitu ya. Oke, berarti di situ keunikannya ya. Kalau di daerah kan mungkin kegiatannya di lumpur gitu ya.
4: Kalau di sana itu alhamdulillah kemarin kami dapat cuaca cerah terus.
3: cerah.
4: Di malam terakhir kami dapat hujan.
3: Oke.
4: Kalau misalnya itu hujannya nggak deras juga, kalau misalnya deras tadi banjir.
3: Oh gitu, rawan banjir ya?
6: Misalnya tuh kalau panas panas banget. Tapi
3: padahal kan ada pohon.
6: Iya bisa. Tapi kalau panas panas banget. Tapi
4: sekali pun nggak ada pohon itu nggak ngebantu.
3: Oh panas ya. Padahal Natuna kan lebih panas loh Pep, apalagi di Pulau Laut.
6: Lebih panas di sana, apalagi polusinya.
3: Serius? Oh polusi ya.
4: Polusinya itu ada beberapa kakak-kakak pendamping kami yang batuk sampai hilang suara terus.
3: Oh iya. Saking panasnya ya.
4: Iya. Polusinya juga debunya.
3: Oh iya, belum apa namanya tuh belum terbiasa kali ya.
6: Beradaptasi.
3: Beradaptasi. Kalau dari teman-teman kalian tuh ada nggak sih yang kayak demam batuk?
6: Ada.
3: Ada juga ya, mungkin belum beradaptasi begitu
4: iya,
3: ya.
4: Masih
3: terus pengalaman kamu di sana ada nggak sih yang teman-teman dari luar sana begitu? Kok begaya nih? Oh kok belaga ini? Ada nggak sih? Nggak ada lah ya. Saling sapa lah begitu. Saling sweet-sweetan lah kali ya. Jadinya apa sih? Boleh nggak aku dengar? Oke, yaudah Feb.
6: Kasih sebagian aja.
3: Boleh, tunjukin tuh sama teman-teman kita supaya tahu kan Pak Presiden nonton kalian.
6: Kita kasih yel-yel atau slogan aja deh.
3: Boleh, boleh. Singkat aja boleh.
6: Yang itu yang apa?
4: Natuna.
3: Oke.
6: Natuna Laut Sakti Rata Bertua.
3: Oh gitu. Natuna Laut Sakti Rantau Bertuah. Tepuk tangan. Oke. Yeah. Oke, okay. Okay, yaudah kalau gitu aku pengen dengar tuh deh kalian tepuk pramuka kan? Boleh enggak sih? Yaudah, jadi kamu tepuk pramuka dulu sebelum nanti lanjut dengan ngobrol-ngobrolnya coba. Ditunjukin dulu dong. Ajarin aku sekalian. Soalnya kan aku
4: iya, dua kali tepuk pramuka.
3: Oke. Okay. Oh gitu. Oh berarti sama ya dari dulu sampai sekarang ya?
6: Iya.
3: Oke, itu kan menandakan semangatnya ya?
6: Iya.
3: Katanya ada tepuk pramuka dua kali tiga kali begitu iya. Ya nggak sih? Oke, kalau kamu Feb sendiri pengalamannya di sana ada nggak sih keseruannya di sana? Atau kamu sedih terus kisah dari pacar kau?
6: Di sana seru banget soalnya kita bisa ketemu teman dari Sabang sampai Merauke.
3: Oh iya.
6: Bisa tuh kalau kita titik kumpulnya tuh di lapangan utama.
3: Oke. Okay.
6: Setiap ada kemarin tuh acara pembukaan.
3: Atau
6: ketemu kayak orang Papua. Kan ada yang dari luar negeri pun ada.
3: Ada juga.
6: Ada.
3: Ikut gabung.
6: Iya, kemarin tuh dari India, Malaysia.
3: Oh iya.
6: Iya.
3: Itu ramai dong.
6: Ramai. Dari Indonesia aja bisa 25.000 peserta.
3: Serius?
6: Serius.
3: Berarti dikumpulkan satu titik?
6: Satu titik.
3: Oh iya, oke.
6: Okay. Satu lapangan tuh full semua.
3: Full?
6: Full.
3: Full manusia semua?
6: Manusia semua. Itu manusia tuh kalau kita lihat dari atas tuh kayak semut.
3: Serius?
6: Iya.
3: Saking ramainya ya? Rame. Berarti tempatnya luas dong?
6: Luas banget.
3: Iya ya. Terus apa lagi nih yang terkesan di sana?
6: Ya di sana tuh yang buat saya terkesan tuh
3: apa tuh?
6: Kolamnya, danau ya.
3: Oke.
6: Okay. Ada danau di sana tuh. Saya pikirnya tuh di sana tuh kayak ya udah lapangan biasa aja gitu. Ternyata enggak. Di sana tuh ada objek wisatanya kayak taman madu.
3: Oke.
6: Okay. Ada danaunya. Ada apa? Ada kebunnya, ada sapinya, ada kambingnya.
3: Oh iya iya. Saking luasnya ada tempat peternakan kayak danau juga ada.
6: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Luas banget.
3: Luas ya. Iya. Tadi dibilang dari beberapa itu kan tingkat nasional ya.
6: Iya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, titik kumpul dari beberapa negara juga ya. Oke. Terus enggak bingung ya? Bingung enggak sih kalau tapi berjauhan enggak sih di camp?
4: Jauh.
6: Jauh.
3: Atau pisah-pisah nih atau ini khusus dari Kepri ini satu titik?
4: Enggak. Kami pisah Kepri bahkan ada yang di Kepak Kepri 5.
3: Oh.
6: Kempa 5 itu kami itu setiap kumpulnya tuh di lapangan utama.
3: Oke, okay, titik
6: kami
3: kumpulnya.
6: Kami itu berada di Kempa 5. Ada dari Lingga tuh Kempa 5. Kami tuh berada di Kempa 3. Dari Lingga tuh ada Kempa 5. Dia tuh ke sana tuh 30 menit ke lapangan utamanya aja.
3: Mati.
6: Yang setiap hari kami ke sana tuh dia tuh 30 menit.
3: 30 menit.
6: Iya.
3: Pakai jalan kaki cepat atau lambat atau
4: biasa aja.
6: Itu bisa sampai 3 kilo.
3: Oh gila.
6: Kelapang utamanya.
3: Itu harus kuat dong fisik.
6: Iya harus banget.
3: Walah, gitu ya. Berarti memang di awal tadi fisik tuh perlu lah ya.
6: Oke.
3: Nah, terus di sana lagi kegiatannya apa aja nih? Contohnya dari awal, perlu kedisiplinan nggak sih kegiatan
6: perlu
3: itu?
6: Perlu banget.
3: Oke, hari pertama kegiatannya apa? Bisa diceritakan nggak sih?
4: Dia beda-beda.
6: Beda-beda.
4: Setiap putra sama putri itu nggak jadi satu, karena dia satuan terpisah.
3: Oke.
4: Kalau yang putri itu di hari pertama kami ada upacara pembukaan. Setelah itu kami dilanjuti dengan kegiatan wisata, wisata dan edukasi ke Taman Mini.
3: Oke.
4: Sama ke kantor DPR. Setelah itu ada juga kegiatan membatik.
3: Oke.
4: Membatik. Setelah itu ada kegiatan.
3: Kegiatan apa lagi?
4: Kayak main air gitu. Kebetulan yang putra dapat di danau. Kalau kami yang putri ini dapat di kolam Wiladatika. Gak jauh juga dari tempat.
3: Berarti itu pisah-pisah ya?
6: Iya,
3: pisah-pisah.
4: Terus ada kegiatan di hutan juga. Ada yang menjelajah menggunakan kompas. Terus ada yang berlatih membuat tenda.
3: Oke.
4: Menggunakan bahan dari alam. Terus membuat bivak.
3: Oke, kegiatannya banyak ya?
6: Banyak.
3: Pokoknya. Apa tuh?
6: Pokoknya tuh kami tuh dari subuh.
3: Oh, subuh.
6: Jam 2 subuh tuh udah bangun.
3: Serius?
6: Serius.
3: Itu kita lagi tengah mimpi tau.
4: Iya.
3: Oke.
6: Jam 2 subuh tuh bangun. Persiapan.
3: Itu ngapain?
4: Mandi.
6: Mandi, bersih-bersih.
4: Sarapan.
6: Sarapan.
3: Itu udah sarapan jam 2?
4: Udah. Jam 2 itu bangunnya. Siap-siap bangun.
3: Oke. Okay. Semuanya harus wajib?
4: Iya. Harus. Setelah sholat baru sarapan.
6: Sarapan. Setelah itu, sarapan tuh jam 5 tuh kami udah kumpul namanya tuh.
4: Kumpul di kelurahan.
6: Kelurahan.
4: Di kelurahan masing-masing.
3: Di kelurahan masing-masing. Itu dengan seragam atau dengan sarung?
6: Seragam.
4: Dengan kegiatan.
3: Berarti dengan kegiatan.
4: Ada yang pramuka lengkap, ada yang menggunakan pakaian olahraga.
3: Itu dikasih waktu enggak?
4: Iya, enggak. Jam 5 itu udah harus.
3: Maksudnya ayo buruan 5 menit.
6: Iya.
4: Ada.
6: Dipanggil pakai speaker besar?
3: Iya. Oh.
6: Dipanggil teriak.
4: Kumpul.
3: Kumpul.
4: Kumpul, bentar lagi kita akan melaksanakan apel.
3: Oke.
6: Ada senamnya.
3: Senamnya juga. Berarti setelah sarapan, itu biasa sarapan apa?
6: Sarapan
3: tabel mandu, enggak?
6: Enggak, kami sarapan itu dapat
4: nasi, telur,
6: iya.
3: Daging. Itu udah disiapin.
4: Iya, udah disiapin.
3: Oke, berarti enggak perlu masak-masak lagi lah ya.
6: Itu dapat natura namanya.
4: Nah, tapi dapat
6: natura. Dia tuh hari pertamanya tuh dikasih buat seminggu. Dia tuh kayak satu kotak isinya makanan semua, kayak sayuran.
3: Oke, stok. Stok buat dimasak. Ya masak kalian juga?
6: Enggak.
3: Iya kan. Ada tukang masak lah ya.
6: Iya.
3: Nanti aku aja yang tukang masak di sana. Oke, jam 5 setiap pagi itu apel.
4: Senam.
3: Terus siang tuh?
4: Siang dari kami kegiatan masing-masing.
6: Itu masing-masing.
3: Contohnya?
4: Itu tadi ada membatik, terus ada yang petualangan ke hutan.
3: Oh iya, itu barengan dong.
4: Beda-beda. Satu itu dipisah, jadi ada yang mendapat kegiatan masing-masing. Terus kegiatan yang satu lugunya gitu cuman pas kegiatan wisata sama edukasi. Terus acara gitu.
6: Kegiatan air.
4: Ya, petualangan air juga.
3: Ada juga?
6: Ada.
3: Ada yang kegiatan-kegiatan menantang gak sih?
6: Ada.
3: Apa
6: ada
3: tuh, Pep?
6: Kemana?
3: Mana juga? Ya. Padahal di Natuna gak ada waktu itu.
4: Iya.
3: Di sana ada?
6: Ada.
3: Itu pakai poin atau memang buat kalian diperkenalkan ini loh kegiatan-kegiatannya. Oke, okay. Bukan sistem lomba kan?
6: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Seru-seruan.
6: Seru-seruan aja.
4: Siapa yang paling banyak dapat poin itu biasanya ada dikasih penghargaan juga.
3: Oke, okay. Dikasih apresiasi gitu ya. Kalau Pep sendiri nih kemana aja waktu itu kegiatan pertama?
6: Kemarin saya ke wisata edukasi. Bukan wisata edukasi, apa namanya tuh? Yang di tempat menanam tuh
4: edukasi.
3: Iya. Edukasi nanam apa tuh?
6: Dia tuh kayak diperkenalkan cara menanam padi gitu.
3: Oke.
6: Okay. Budidaya lele.
3: Oke. Okay. Oh, kalian dikasih materi ya?
6: Iya.
3: Diperkenalkan begitu ya. Itu rame dong atau memang satu?
6: Rame. Satu kempa tuh bisa 3.000 orang bisa.
3: Oh gila, rame ya. Iya. Ini jadi gak fokus ya atau gimana?
6: Fokus-fokusin aja.
3: Nah juga seru-seruan lah ya. Dan juga waktu itu kan dengan usia yang masih muda banget ya. Berarti kan tingkat SMP umur 14, ada 13 ya kan?
6: 14, 15.
3: Umur-umuran yang buat bermain begitu ya kan? Seru gak sih?
6: Seru banget.
3: Seru lah ya. Nah kegiatannya besok beda lagi, beda gitu lagi. Ya. Ada nggak sih kegiatan petualangan-petualangan apa gitu? Ada nggak? Nggak ada. Kurang.
6: Ada.
4: Di hutan
6: ada.
3: Di hutan aja. Mengenal hutan atau gimana-gimana gitu ya.
4: Cara bertahan hidup di hutan. Terus cara memanfaatkan barang-barang yang ada di hutan.
3: Oke. Siang. Kegiatannya siang tuh jelang zuhur, break dulu atau gimana?
6: Break dulu.
3: Iya. Diwajibkan sholat.
6: Iya, diwajibkan sholat.
3: Sholat bagi yang
6: makan siang.
3: Islam. Oke. Makan siang, terus ya sorenya lagi.
4: Lanjut lagi sama kegiatan.
3: Kegiatan lagi. Asar break lagi.
4: Iya.
3: Biasanya habis asar kegiatannya apa tuh?
4: Biasanya itu setelah asar kami udah persiapan pulang.
6: Iya,
3: pulang. Pulang ke rumah masing-masing lah ya.
6: Ke tenda masing-masing.
3: Ke tenda masing-masing. Habis maghrib, giat lagi.
6: Udah ada
4: abis bebas. Tapi biasanya malam itu.
3: Malam tuh apa kegiatannya?
6: Nonton konser.
3: Ada juga?
6: Ada.
3: Serius? Oke. Siangnya bekerja, malamnya hiburan. Sampai dibatasi jam berapa?
6: Jam 10.
3: 10 malam. Itu harus balik ke rumah?
4: Iya,
3: balik ke tenda masing-masing. Handphone tetap bawa dong?
6: Tetap bawa.
3: Oke, buat komunikasi wajib ya. Soalnya kan manusia ramai di situ kan?
6: Ramai banget.
3: Ribuan ya kan? Kita nggak kenal lagi ya kan? Sering mojok-mojok juga kamu di belakang tenda? Maksudnya ngobrol sama teman?
6: Ya sering. Pas sampai kami itu depan kami itu Mamuju, orangnya asik.
3: Depannya?
6: Iya.
3: Orang Mamuju?
6: Mamuju.
3: Iya, ngomongnya kan kayak logo-logo orang timur ya?
6: Iya.
3: Belakangnya
6: Gorontalo, Kalimantan Barat.
3: Oh serius?
6: Iya.
3: Kalau dari Lala sendiri, tetangga-tetangganya dari Kuarcap mana?
4: Bagian kanannya itu Batam.
3: Oke, dekat. Satu daerah lah ya.
4: Daerah Batam, belakangnya itu Mamuju, setelah itu ada Sampai Bali.
3: Ada juga Bali. Oke. Seru ya.
6: Seru.
3: Saling menyapa begitu ya.
6: Ketemu teman-teman dari berbagai provinsi.
3: Iya, dengan logat yang berbeda. Berarti setiap hari selama di sana seminggu begitu ya kegiatannya ya. Oke, terus kemana aja? Emang titik kumpulnya di situ nggak boleh keluar di tempat yang area lain ya?
6: Boleh sih, kecuali ada kegiatan yang di luar bumi perkemahan baru bisa.
3: Ada nggak sih ada momen dikumpulin tapi kalian itu silakan untuk saling menyapa? Ada nggak sih di?
6: Ada.
3: Ada. Itu di awal atau di kapan?
6: Kebanyakan itu di awal.
3: Di awal lah ya. Rasa malu-malu nggak sih?
6: Nggak ada, kalau misalnya nggak
4: ada.
6: Pokoknya kami itu dari masuk buper langsung nyapa sama teman-teman dari luar.
3: Oke, halo, dari mana?
6: Beri salam, hai.
3: Oh gitu. Ya. Contohnya aku nih dari luar nih, dari mana lah gitu, dari Bandung. Ya. Berarti aku lewat, kalian saling lewat, berarti nyapanya kemana?
6: Beri salam, hai.
3: Lucu ya?
6: Iya, ada yang lebih unik lagi daripada itu.
3: Apa?
6: Ya dari luar, tapi lupa aku.
3: Oke. Beri salam gitu ya.
6: Hai.
3: Mau cewek, mau cowok begitu ya.
6: Cewek.
3: Nah, tapi kalau yang pendamping itu gimana?
6: Bilang.
4: Pendamping itu ikut. Kadang juga ada kebagian kegiatan yang masing-masing.
3: Iya. Kalau nggak salah, Bu, siapa itu? Guru apa pendamping itu? Anoy. Itu Kak Anoy. Biasa yang mendampingi teman-teman lah ya kemanapun pergi. Berarti izin dulu nih.
4: Iya, izin.
3: Kalau kamu Pep suka jalan-jalan nggak biasanya?
6: Suka, apalagi ke pasar Jambu yang nguras duit.
3: Ada juga pasarnya?
6: Ah iya, besar pasarnya.
3: Ada juga daerah situ.
4: Ya, pasar Jambu itu tempat belanjanya anak-anak peserta Jamras.
3: Oh jajan. Murah-murah dong.
6: Murah-murah.
3: Apa yang dijual, jajanan atau memang?
4: Ada jajanan, ada baju.
3: Oh, perintil-perintil kayak gini, aksesoris gitu ya. Oke oke oke. Berarti di sana nggak susah lah ya.
6: Susah.
3: Cukup enak. Bawa duit aja ya.
6: Iya.
3: Oke oke oke oke oke oke. Terus ada kejadian lucu nggak sih atau yang unik yang tidak akan kamu lupakan selama jambore?
6: Banyak.
4: Banyak.
6: Banyak banget.
4: Kenangannya itu akan selalu kami.
3: Oke, okay, iya. Salah satunya apa tuh Lala?
4: Kayak berkumpul sama teman-teman satu tenda, terus kayak menceritakan kegiatan, karena kan kegiatannya ada yang pisah nih.
3: Oke. Okay. Gitu. Iya.
4: Gak satu regu, terus kegiatannya bisa saling menceritakan. Tadi aku ketemu teman baru, dia dari Lombok.
3: Oke. Okay.
4: Dia dari Capri juga, terus ada yang dari Riau. Terus kayak mereka minta tukaran band, terus kami dapat lo bandnya yang bikin band, terus kayak tadi kegiatannya seru, kami dapat yang membuat peluru atau yang membuat api. Tadi tuh meleleh lilinnya, terus kayak seru gitu kegiatannya. Apalagi kakak-kakak yang bawa materinya, narasumbernya juga seru banget gitu.
3: Oke, okay, berarti kayaknya kita masuk ke dunia baru,
4: yeah.
3: Yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat kali ya. Mungkin pernah lihat tapi belum pernah kita langsung
4: merasakan
3: langsung ketemu langsung, ya kan? Kalau kamu gimana, Feb?
6: Kalau yang paling saya enggak bisa lupakan tuh
3: apa tuh?
6: Ada teman saya satu regu. Yang paling yang bisa kita bilang paling banyak makan lah, Pak LK ya.
3: Siapa namanya?
6: LK.
3: LK dari SMP mana?
6: SMP 1 juga sama Lala.
3: Oke, okay, terus gimana sih orangnya?
6: Dia tuh
3: lucu.
6: Iya, lucu. Penghabis makanan namanya tuh.
3: Oh gitu ya. Oh iya.
6: Iya.
3: Anaknya hobi makan.
6: Iya, hobi makan.
3: Oh iya. Jadi seru ya. Jadi ada sisa makanan ya udah dihajar.
6: Hajar semua.
3: Oh gitu ya.
6: Apalagi dia tuh kayak malam tuh udah capek dia tidur di dalam, keluar dia. Enggak perlu dia nyamuk-nyamuk tuh enggak perlu.
3: Enggak peduli lah ya. Yang penting posisi nyaman ya udahlah gitu ya.
6: Hantam dia.
3: Sebenarnya Iki ya. Ya udah apa?
6: LK
3: ya udah nggak apa-apa lah ya, yang penting jangan rese lah ya, rese nggak orangnya
6: nggak
3: lah,
6: orang tuh aktif
3: lah ya, lucu, diajak kemana oke gitu ya nggak sih?
6: Salah saya kak,
3: gitu ya,
6: salah saya kak,
3: oh gitu ya, bagaimana sih suasana malam hari selama berada di perkemahan Cibubur?
6: Malam harinya tuh ya,
3: hening nggak sih, ada rasa takut?
6: Enggak, kalau takut tuh enggak, soalnya tuh setiap dari sore sampai pulang tuh yel-yel.
3: Okay.
6: Apalagi dari Jawa Timur.
3: Ada aja gitu ya.
4: Ada
3: kehebohannya.
6: Ada.
3: Ya enggak sih Lala.
6: Apalagi dari tenda sebelah.
3: Ada aja gitu ya.
4: Sunyinya tuh pas jam istirahat.
3: Jam istirahat tidur ya.
6: Jam 11 ke atas gitu.
3: Itu kalian harus tidur. Harus tidur atau diam-diam main handphone atau
6: gimana? Tidur jam 10.
3: Serius, handphonenya diambil?
6: Enggak.
4: Handphone gak diambil, tapi
6: cuman emang ngantuk.
3: Oh iya.
6: Iya, dimatiin. Ya cuman capek juga ya.
3: Oh iya.
6: Iya.
3: Takutnya kan mau nelpon orang tua gitu ya. Kalian sepertinya kalian itu enggak ingat sama orang tua ya?
6: Ingat.
3: Rindu enggak sih?
4: Rindu banget.
3: Iya. Iya.
6: Biar aku saja.
3: Oh iya, keren. Biar aku saja. Oke, tidak jadi masalah sih sebenarnya. Kalau rindu ya udah telepon. Oh, berarti dibebaskan untuk menggunakan komunikasi, tapi pada
4: ada jamnya.
3: Waktu tidur ya tidur. Pada tidur tuh ya kan. Kalau mandi ada enggak sih ke ribet? Aduh, kan manusia banyak ya di situ ya. Aduh, gimana mau mandi nih? Malu deh gitu ya. Atau mandinya di sungai atau gimana?
4: Kalau itu enggak, kalau rasa malu itu enggak, karena dia setiap tempat mandinya itu MCK namanya.
3: Oke, okay, MCK.
4: MCK-nya itu dia kan ngantri, terus dia tuh alhamdulillah aman sih.
3: Aman enggak sih? Takutnya ya. Mengantri gitu loh ya, belum lagi yang
6: udah pasti, tapi
3: belum lagi mau pup dan segala macam, mau BAB dan segala macam gitu pagi-pagi itu.
6: Makanya kami tuh dari awal emang disuruh kalau mau ke MCK atau WC, disuruh berdua.
3: Oke.
6: Okay. Teman satu kontingen.
3: Oke, okay, harus berdua.
6: Iya, harus berdua.
3: Jangan sendiri.
4: Iya.
3: Jaraknya jauh atau gimana?
4: Ada yang jauh.
6: Ada yang jauh, ada yang dekat.
3: Kalau dari camp kalian?
4: Kalau yang Putri alhamdulillah dekat, tinggal nyebrang jalan terus udah nyampe.
3: Oh, udah nyampe kamar mandi.
6: Miss kan gitu lah, gitaran kayak 70 meter gitu. Baru nyampe.
3: Jauh dong.
6: Emang jauh.
3: Serius. Itu banyak enggak sih?
6: Banyak.
3: Cuma satu aja.
6: Biasanya tuh kayak satu kotak gitu isinya banyak.
3: Oke, okay. Satu rumah tapi banyak kamar.
6: Iya, lewat 50 meter ada lagi biasa gitu.
3: Ada lagi gitu ya. Tapi aman lah ya.
6: Alhamdulillah.
3: Oke, takutnya kan nama juga ribuan ya kan, berebut. Tapi gak berebut kan?
4: Ya, karena ya pokoknya itu kan dibangun jam 2 gitu, biar dapet duluan.
3: Oh iya, kan? Lebih cepat lebih bagus.
6: Karena ya, kami dipesan tuh buat bangun awal-awal, biar itulah enak kegiatan. Kayak mandi gitu, tenang.
3: Oke, nggak kasak kusuk ya nggak sih? Oke, ada manfaatnya juga ya. Oke, apa pengalaman paling membuat kamu tertawa selama jambore? Ada nggak sih?
4: Ada.
3: Apa tuh Lala?
4: Dengerin temen-temen itu kayak bercandanya, kayak
3: Oke.
4: Tadi ada yang kayak gini loh, ada yang kayak buang angin gitu.
3: Gitu ya.
4: Iya. Terus kayak, tadi ada yang sumpah dia lama kali, terus dia buang angin tadi. Wah, siapa yang buang angin?
3: Oh gitu, buat lucu-lucuan lah ya. Sambil-sambil bikin-bikin ketawa aja sih, ya. Bikin suasana heboh begitu. Kalau kamu sendiri, Feb?
6: Kalau saya tuh, di camp saya tuh emang kebetulan orangnya emang lucu-lucu semua. Apalagi Bindam ya, Kak Dodi. Seru orang ya, lucu lagi.
3: Lucu lah ya.
6: Iya. Tuh setiap pulang tuh gak ada capeknya, ketawa terus.
3: Ketawa, ya. Padahal udah capek, ya. Udah letih, begitu ya kan. Oke, aku juga pengen tahu nih, kalau diberi kesempatan kembali, kegiatan apa yang ingin kamu ikuti lagi? Dari kegiatan awal sampai akhir. Oke, apa tuh?
4: Pengen balik lagi ke masa itu, ngulang semuanya. Gak ada cuma salah satu tuh enggak, tapi mau semuanya.
3: Mau semuanya lagi. Pengen ikut lagi gak sih diberikan kesempatan?
6: Pengen.
3: Serius?
6: 2028 Rainas.
3: Oh, 2000?
6: 28.
3: Berarti 2 tahun lagi.
6: Iya.
3: Rainas. Itu kalian boleh ikut?
4: Boleh bisa. Kalau misalnya umurnya udah
3: 16 tahun ke atas?
4: 16 tahun ke atas.
3: Oke, karena ini kan masih di kalangan remaja kali ya. Iya. Remaja enggak sih?
4: Remaja dong.
3: Oke. Masih mau dong?
6: Masih.
3: Diberikan kesempatan.
6: Iya.
3: Pengen mengulang kegiatan yang sama atau aduh bete, aku nggak mau gitu, aduh ribet deh gitu ya, ih panas gitu.
6: Kayak gitu cuma untuk orang-orang yang FOMO.
3: Oh gitu ya. Tapi ada nggak sih teman-teman kalian?
6: Apa?
3: Teman-teman kalian, aduh nggak betah aku gitu.
6: Gak ada semuanya asik ada semua.
3: Dari supaya Natuna khususnya.
4: Semuanya itu enjoy.
3: Nah, menikmati gitu ya.
4: Menikmati banget kayak air.
3: Ada nggak sih perselisihan kecil?
6: Enggak. Kalau dari kami tuh setiap
3: regu. Lo kan sebagai ketua nih.
6: Iya.
3: Tim regu lo juga gitu.
6: Setiap kelompok tuh pasti ada perselisihan dikit lah.
3: Oke.
6: Okay. Tapi tetap bisa diselesaikan.
3: Bisa diselesaikan dengan tujuan yang sama. Ya enggak sih Lala? Kalau Lala sendiri?
4: Kami enggak, alhamdulillah.
3: Akur lah ya.
4: Akur banget, saling. Ya itu tadi berbagi cerita terus. Oh,
3: iya. Kita sama-sama lah ya.
4: Di sini sama-sama, jangan mikirin sendiri-sendiri.
6: Iya, enggak
3: perlu ego-ego lah ya. Kalau ada pun perselisihan mah bisa diselesaikan, betul enggak sih, Feb? Oke, tidak terasa nih jam 16.55, mungkin ada mau disampaikan ucapan terima kasih kepada siapapun. Boleh di sini sebelum nanti closing statement-nya dari Feb sendiri.
6: Seluruh teman-teman saya minta maaf sebagai pemimpin kontingen. Maafkan saya jika saya banyak salah, walaupun saya memang banyak salah. Dan untuk Bindam saya, terima kasih setelah lama-lama membimbing kami dan sangat sabar sekali. Ini pembina paling sabar saya.
3: Oke, Pak apa namanya?
6: Kak Dodi. Pembina paling sabar.
3: Paling sabar.
6: Dan untuk orang tua saya, terima kasih setelah support saya selama ini. Aku sayang kalian.
3: Oke, keren. Kalau Lala sendiri nih, ucapin untuk siapa nih kira-kira?
4: Yang pertama-tama itu terima kasih kepada Bu Chen Sulan.
3: Oke, Bupati Natuna ya, benar.
4: Udah memfasilitasi keberangkatan kami dari awal sampai akhir, dari kami pergi sampai kami pulang lagi dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terus terima kasih kepada orang tua yang udah selalu memberi dukungan kepada kami sehingga perjalanan kami selalu berjalan dengan lancar. Kalau tanpa dukungan dari kalian dan doa dari kalian, kami ini bukan apa-apa. Terima kasih juga kepada kakak-kakak pembina yang udah senantiasa membimbing kami dari awal sampai akhir. sehingga kami pulang lagi ke orang tua kami dengan selamat, sehat. Itu gak bakalan kami lupain.
3: Oke, berarti salam pramuka gimana?
6: Salam pramuka.
3: Oke, keren. Yeay. Berarti Pep sama Lala sukses dan dalam kegiatan tersebut begitu ya. Dan dari awal sampai akhir ketemu teman baru ya kan, yang baik itu dari Natuna ya kan, dari luar, dan tentunya sudah ada ilmu baru begitu ya, bisa berbagi kepada teman-teman semua. Oke, kalau begitu terima kasih ya Feb, terima kasih buatnya Lala. Ya senang gak sih?
6: Seneng
3: lah ya.
6: Enjoy.
3: Dan kapan rencana mau balik ke Pulau Laut? Atau nggak mau?
6: Nanti malam.
3: Ah, malam ini?
6: Iya malam ini.
3: Oh gitu. Pakai apa berenang?
6: Pakai pompong.
3: Oh pakai pompong. Lewat mana tuh?
6: Teluk
3: Buton. Oh nggak jauh ya?
6: Nggak jauh.
3: Oke, 4 jam lah. Selama sama tujuan ya, Feb. Salam buat teman-teman kamu di sana. Kamu bisa berceritakan sama guru-guru sama teman kamu. Betul nggak lah? Kalau Lala udah masuk sekolah belum?
4: Udah
3: ya. Kan ada kegiatan juga ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Sebelum kita tutup, kita tepuk pramuka lagi dong. Satu kali atau dua boleh?
4: Dua kali pramuka.
3: Aku salah. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih ya buat Feb, terima kasih buatnya Lala. Semoga karir kalian masih muda nih, nanti berkelanjutan lagi setelah di Jambore Nasional di Oke, di usia 16 tahun ya. Jangan-jangan nanti kelas SMA lah ya. Oke, salam kenal, salam pramuka buat kalian berdua, buat pembinanya semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Aku Arang Kasma dan juga ada
6: Febrian
3: dan
4: Naila Amera Desmika.
3: Oke, undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Jangan ya, cuanin random game. Random.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang.
1: Teman berdua, teman terbaik, kamu lakukan ukuran kami. Cukup sampai di sini dan selanjutnya teman berdua akan terdengar azan mendengar kemasukan sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Semua berdua teman terbaik kamu balik lagi bersama aku Harlan Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu baik teman berdua. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu balik lagi bersama aku Harlan Kasma.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2, dan waktunya aku Zarni yang udah bakal nemenin kamu di jaga malam kali ini ya, di hari Selasa teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan aku juga gak henti-hentinya ngingetin kamu teman-teman. Kita lagi di cuaca panas banget teman Pro 2 ya, jadi hati-hati buat yang suka bakar-bakar sampah nih. Sampahnya jangan dibakar ya teman Pro 2, hati-hati takutnya apinya kemana-mana, karena sekarang ini lagi musim panas. Dan juga di Kalimantan kebakaran hutan ya luar biasa, itu ngeri banget, jangan sampai kita kejadian juga teman-teman. Dan kemarin kayaknya di Kelari juga kebakaran karena cuaca panas. Terus buat teman-teman juga yang mau berkebun, mau buka lahan, ini jangan dibakar juga karena bahaya banget, bisa menimbulkan kebakaran ya, apalagi anginnya kencang, apinya kemana-mana teman Pro 2. Jadi kita saling menjaga ya teman-teman, saling menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang gak diinginkan ya. Oke teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, satu informasi ini seputar film teman Pro 2, hiburan ya. Ini ada film Ghost in the Shell, kini tayang di Netflix, usai sebelumnya ini sukses di bioskop teman Pro 2. Nah kemarin yang gak sempat nonton di bioskop boleh nonton di Netflix aja ya teman Pro 2. Nah film Ghost in the Shell ini karya Joko Anwar kini tayang di Netflix setelah sebelumnya ini sukses menarik jutaan penonton bioskop Indonesia. Film horor komedi tersebut telah ditonton sekitar 3,2 juta orang sejak debut di bioskop pada 16 April 2026. Nah, kisah Ghost in the Shell ini teman Pro 2 berlatar lembaga permasyarakatan Labuan Angsana yang dihuni narapidana dengan berbagai latar belakang. Situasi berubah teman Pro 2 mencekam ketika kehadiran sosok misterius memicu rangkaian kematian yang terjadi secara mengerikan. Cerita mengikuti Anggoro, kemudian narapidana yang memiliki konflik dengan kepala lapas Jepri dan kerap mengalami perlakuan keras ya. Kehadiran Dimas sebagai tahanan baru semakin memperburuk keadaan setelah aura kematian misterius itu menyelimuti lingkungan penjara. Nah, teman Pro 2, setelah mencatat 3,2 juta penonton di Indonesia, Ghost in the Shell ini juga memperluas distribusinya menuju pasar internasional, dan film tersebut kemudian hadir di Netflix dengan judul lokal yaitu Hantu Dalam Sel mulai 20 Agustus 2026. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar film di malam hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Jabe. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Oke, Nonton Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 20 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi di malam hari ini, teman-teman, ini ada kabar baik ya. Aktor Jang Dong-yoon ini akan menikah dengan Kim Song-yoon di bulan Oktober mendatang, teman Pro 2. Nah, aktor Jang Dong-yoon mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulis tangan yang dibagikan lewat Instagram. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia, teman Pro 2, di acara secara langsung ya kepada penggemar Selasa 25 Agustus 2026. Nah, pernikahan tersebut akan digelar Jang Dong-yoon ini bersama aktris Kim Song-yoon yang telah lama menjalin hubungan dengannya, dan artis Kim Song-yoon ini sendiri diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu serta film Please Be My Air dan The Yes, teman Pro 2. Nah, dilansir dari media Korea Selatan, Newsen turut melaporkan kabar pernikahan tersebut dan menyambut Kim Song-yoon sebagai calon istri Jang Dong-yoon. Keduanya ini pernah terlibat dalam film, teman Pro 2, The Yes ya, yang disutradarai langsung oleh Jang Dong-yoon. Nah, agensi BH Entertainment mengonfirmasi rencana pernikahan tersebut setelah kabar mengenai Jang Dong-yoon ini dan Kim Song-yoon diberitakan. Kemudian agensi menyampaikan keduanya akan melangsungkan pernikahan sederhana pada Oktober dengan dihadiri keluarga masing-masing, teman Pro 2. Setelah menikah, teman Pro 2, Jang Dong-yoon ini berkomitmen tetap memberikan penampilan terbaiknya melalui berbagai karya sebagai aktor. Ia juga berharap teman-teman ya dapat menjalani kehidupan yang lebih dewasa sekaligus membangun kebahagiaan bersama pasangannya. Nah, kita doakan bersama, teman Pro 2, semoga lancar sampai Oktober pernikahan mereka ini. Dan teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Beli ini.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masuk di cerita penutup hari ini teman-teman. Di malam hari ini, buat yang pengen bergabung, pengen curhat-curhatan di malam hari ini ya, mau cerita-cerita boleh banget, langsung aja hubungin aku langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 RRI Ranai teman-teman, di nomor 0812 8313 4054. Nah, kamu juga bisa curhat, mungkin ada lagi sedih ya, lagi seneng, ataupun ada cerita yang seru nih di 17 Agustus tahun ini. Mungkin lomba-lombanya agak berbeda di suasana tahun ini, boleh cerita di sini teman Pro 2. Mungkin ada juga yang lagi galau malam hari ini ya, galau-galauan, boleh curhat-curhatan di sini biar nggak galau sendirian. Kadang kalau kita galau sendiri tuh teman Pro 2 nggak ada solusinya. Jadi ya kalau dicurhatin pasti ada solusinya. Jadi mending kamu curhat aja di sini ya. Juga bisa titip-titip salam ya. Mana tahu mau titip salam sama mantan. Kayaknya mantan nggak usah dipikirin lagi deh ya. Langsung aja dibuang. Sadis amat ya. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 21 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu ada yang bergabung teman-teman, aku bakal puterin lagu-lagu yang enak didengar lah ya pokoknya di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

again, 'cause you spin.

0: kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Oke, teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu, dan kita masih di cerita penutup hari ini ya, teman Pro2. Buat teman-teman yang pengen ngobrol, pengen curhat-curhatan di malam hari ini, masih aku tungguin sampai ke pukul 10 nanti, teman Pro2. Jadi masih panjang banget waktunya ya. Sampai ke pukul 22 lebih 50 nanti malam ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di malam hari ini, ada satu informasi. Ini ada Indonesia, Malaysia berkokoh dukungan untuk atlet Paralimpik dunia, teman Pro2. Nah, pertemuan antara Natalia Jahja bersama Syukri Harun, dan jajaran petinggi Majelis Sukan Negara ya Malaysia pada Minggu 23 Agustus 2026 terungkap sebagai sebuah reuni yang memperkuat hubungan sejarah jangka panjang. Pertemuan ini, teman Pro2, mengungkit kembali kolaborasi inspiratif yang telah terjalin sejak bertahun-tahun lalu demi mendukung dunia disabilitas, dan bukan sekedar pertemuan orang asing yang baru pertama kali mengetuk pintu, teman-teman, tapi hubungan erat tersebut berakar dari pembuatan film dokumenter Nirlaba berstandar internasional berjudul Movie Boccia ya pada tahun 2019 silam. Nah, saat itu Natalia Jahja ini bertindak langsung sebagai produser dan sutradara untuk menyoroti kisah hidup serta perjuangan luar biasa dari para atlet disabilitas saraf motorik atau cerebral palsy di berbagai negara. Nah, dalam penggarapan proyek tersebut, teman Pro2, Natalie ini ya, saat itu Natalie ini Jahja bertindak sebagai produser dan sutradara dan menyoroti kisah yang perjuangan luar biasa dari para atlet disabilitas saraf motorik atau cerebral palsy di berbagai negara, teman Pro2. Dan dalam penggarapan proyek tersebut, Natalie memilih atlet senior Boccia Nasional Malaysia adalah kemudian Lian Chin. Lian Chin Kit dari kategori BC1 bersama dua atlet Malaysia lainnya yaitu Lee Chi Hong dan Muhammad Syafiq ya, untuk didapuk sebagai karakter utama. Kemudian salah satu paling ikonik di wilayah Malaysia, teman Pro2, menceritakan perjalanan mandiri Lian Chin Kit ini yang berpergian ke Penang selama 3 hari seorang diri menggunakan kursi roda dan membawa tas ransel tanpa pendamping. Nah, kisah penuh inspirasi ini sengaja diangkat oleh Natalia untuk membangkitkan harapan bagi anak-anak difabel di seluruh dunia. Nah, langkah besar ini ternyata ya, teman Pro2, telah mendapat restu dan dukungan penuh dari pihak MSN Malaysia sejak lama, dan pada tahun 2019 gerakan kemanusiaan tersebut dikawal langsung lewat kolaborasi bersama Dato' Ahmad Syafawi Ismail yang menjabat sebagai Direktur Jenderal MSN pada masa itu. Nah, teman Pro2, itu tadi satu informasi di malam hari ini, dan nah, teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi di malam hari ini masih seputar film, teman-teman. Ini ada film Forza hadirkan mimpi pesepak bola cilik Bali ya. Film drama keluarga bertema sepak bola Forza ini memperkenalkan kisah perjuangan seorang anak Bali mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional. Dan film produksi Riva Studio bersama Adia Feature teman Pro 2 tersebut baru saja merilis teaser trailer resminya. Dan film ini mengikuti perjalanan Bima, anak usia 11 tahun dari keluarga kurang mampu dan tinggal di Bali, teman Pro 2, dan diperankan oleh Ghazi Al-Habsyi. Kemudian Bima ini bermimpi menjadi pesepak bola profesional demi membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Nah, Bima ini ya, mimpi Bima ini mulai menemukan jalan ketika ia ini bertemu sama Marco Cagliostro, ini pesepak bola profesional yang berada di penghujung karirnya. Dan pertemuan tersebut membuka peluang bagi Bima untuk pergi ke Italia dan mengikuti seleksi Akademi Muda AC Milan. Namun teman Pro 2, kesempatan tersebut tidak datang begitu saja. Ya, Bima ini harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi ekonomi hingga tekanan sosial dan ketidakpastian masa depan. Mulai dari perjalanan Bima, teman Pro 2, Forza ini tidak hanya bercerita tentang sepak bola. Film ini juga mengangkatkan kisah hubungan keluarga, pengorbanan, kerja keras, serta keberanian untuk mengejar sesuatu yang dianggap sulit diwujudkan. Nah, teman Pro 2, Adia Fisher ini bertindak sebagai distributor Forza untuk wilayah Indonesia, dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia. Sementara penayangan internasional akan dimulai pada awal 2027. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar film di malam hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktunya jazz musik di malam hari ini teman Pro 2 ya. Lagu-lagu hiburan penghantar istirahat kamu di malam hari ini. Dan buat teman-teman semua, selamat istirahat. Selamat menikmati lagu-lagu jazz musik di malam hari ini tentunya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Ranai.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat ya, teman-teman. Waktunya aku, Zarnia, pamit undur diri Teman Pro 2 di segmen kali ini. Udah nemenin kamu dari pukul 20 tadi sampai ke pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman semua, selamat istirahat ya. Semangat lagi buat besok kerjanya, selamat terlelap. Dan jangan banyak begadang Teman Pro 2, jaga kesehatan, tetap bahagia tentunya. Oke, Teman Pro 2, aku Zarni dan seluruh kru ya pamit undur diri di segmen kali ini. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. So, Teman Pro 2, happy-happy dan sehat selalu.

Teman Produha di Sulusantara atau di mana pun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program Madua menepati pemancar di 105,9 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali mereka tetap merdeka.

105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, semangat ya untuk pagi ini teman Pro 2, 26 Agustus 2026 ya. Dan ya seperti biasa, Evi akan menemani teman Pro 2 dengan informasi nasional pukul 6, informasi internasional pukul 7, kemudian info cuaca pukul 7.30, pukul 8, informasi kosmet, informasi kesehatan. Dan pukul 9 teman Pro 2 di beranda Asasita. So, untuk teman Pro 2 jangan kemana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Teman-teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya, padahal nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu.

Wow. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya. Tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan, menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam, memerdekakan banyak budak, bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

tidak selalu ramah. Kadang ia datang dengan senyuman, kadang dengan luka yang tidak kita minta. Setiap orang pasti pernah berada di titik lelah, saat langkah terasa berat dan harapan terlihat semakin jauh. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Laras. Laras bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang anak biasa dari keluarga sederhana. Setiap hari ia membantu ibunya berjualan kecil-kecilan, dan di malam hari ia belajar dalam sunyi. Laras punya mimpi sederhana, yaitu menyelesaikan sekolah dan membuat ibunya tersenyum bangga. Namun hidup mengujinya lebih cepat. Suatu hari ibunya jatuh sakit, dagangannya berhenti, penghasilannya hilang, dan Laras harus memilih melanjutkan sekolah atau bekerja penuh waktu. Hari-hari Laras dipenuhi kebingungan. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap langit sore yang memerah. Dalam diam ia bertanya, "Mengapa jalanku terasa begitu gelap?" Ia lelah, ia takut, namun ia tidak ingin menyerah. Laras mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Mencuci pakaian tetangga, menjaga anak kecil, membantu di warung dekat rumah. Di sela lelahnya, ia tetap membawa buku, membaca, meski mata hampir terpejam. Tidak mudah, seringkali air matanya jatuh tanpa suara. Namun, Laras percaya satu hal, selama ia masih melangkah, harapan belum benar-benar padam. Suatu hari, gurunya datang ke rumah, ia melihat tekad Laras yang tidak goyah. Dengan bantuan sekolah dan orang-orang baik, Laras mendapat kesempatan untuk terus belajar. Perlahan ujian itu mulai mereda. Ibunya berangsur sembuh, Laras kembali ke sekolah dengan hati yang lebih kuat. Di suatu pagi, saat matahari terbit dengan lembut, Laras tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena ia berhasil bertahan. Saat itulah Laras mengerti, ujian tidak datang untuk memadamkan cahaya, melainkan untuk mengajarkan bahwa cara menemukannya. Maka jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan berhenti. Jika hatimu lelah, istirahatlah sebentar. Karena bisa jadi cahaya yang kamu tunggu sudah sangat dekat.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu kembali di 99,2 FM. Nah, cuaca terpantau cerah berawan ya, teman Pro 2. Nah, semoga cuaca hari ini bisa mendukung apapun kegiatan, apapun rencana kita untuk hari ini, hari Rabu ya, buat teman Pro 2. Nah, Evi punya informasi nasional ya untuk menemani teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2. Nah, ini terkait pemerintah yang meluncurkan program PLTS 100 GWP dengan proyek yang tersebar dari pembangkit skala besar sampai efektifikasi pulau terkecil. Pulau terpencil ya, yang paling menonjol adalah PLT dan BES Giri Manuk ya, 198 MWP. Nah, kemudian PLTS Terapung Gajah Mungku, nah ini 134,2 MWP. PLT Desa Sembut Batam ya, 0,92 MWP. Kemudian PLTS Pulau Rengit ya, 0,078 MWP. Nah, proyek siap tender ya, ya 4548,92 MWP. Ini termasuk dari Jatiluhur ya, 1688 MWP, Ciratas 1250 MWP, Jatigede 636 MWP, dan klaster Madura 605 MWP. Jadi proyek yang sudah konstruksi atau groundbreaking antara lain Mayuwangi, Pasuruan, Karangkates, Saguling, dan Tembesi. Nah, menariknya Batam dan Kepulauan Riau ini masuk langsung dalam program ini melalui PLTS Desa Sembur, Desa Sembur. Nah, sementara Pulau Rengit menunjukkan bahwa programnya juga diarahkan untuk elektrifikasi wilayah kepulauan. Nah, oke, buat teman Pro 2 itu informasi tentunya yang Evi akses melalui rri.co.id.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, Jamu Godhong Bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelangan sumping dari Jawa. Datang nek kecibuk, bawa kepitin dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memberkati hidup apapun siapapun.
0: Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, okay, teman Pro 2, itu tadi lagu yang barusan kita dengerin ya. Berharap pada timur dari Salma Salsabila. Oke, okay, buat teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, di sepada bareng Evi. Benar-benar ini teman Pro 2 untuk pagi ini dengan cuaca saat ini sedang berawan ya. Nah, jadi teman Pro 2 Evi punya informasi terkait internasional. Nah, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih cukup tebal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satunya SDN 01 Sanggau yang telah menjalankan PJJ selama sepekan dan diperpanjang hingga 28 Agustus mengikuti surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Kepala SDN 1 Sanggau mengatakan kondisi asap paling parah terjadi pada pagi hari, kabut bahkan masuk ke rumah dan bau asap cukup terasa. Meski siswa belajar dari rumah, para guru tetap masuk ke sekolah. Pihak sekolah juga rutin membersihkan ruang kelas, terutama meja dan berbagai permukaan yang berpotensi terkena partikel debu akibat asap. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap kesehatan siswa ketika nantinya kegiatan belajar kembali berlangsung secara normal. Pihak sekolah juga mengimbau orang tua untuk menjaga asupan makanan anak dengan memberikan makanan sehat agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Nah, itulah teman Pro 2 Eri Ranai ya, informasi mengenai dampak kabut asap karhutla terhadap aktivitas belajar di Sanggau. Dan kita berdoa semoga ada hujan ya, dan kondisi asap juga bisa terkendali. Informasi ini tentunya Evi akses melalui rri.co.id. Jadi untuk teman Pro 2 jangan kemana, tetap stay tune dan enjoy di Pro 2 FM. Sepada selamat pagi teman Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Oh,

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.